0: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga pagi hari ini kita kembali bersua dalam Akhbar Attaqwa. Edisi Kamis tanggal 27 Agustus bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada Koko Pramudia dan saya Dedy Wahab yang akan mempersamai Saib Karib dalam menjalani segala aktivitas dan kegiatan di pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Program Akhbar Attaqwa akan menghadirkan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mereview berita-berita aktual yang menjadi headline di berbagai media, dan mengajak serta Saib Karib untuk berbagi tanggapan dan pendapat maupun opini Anda di 089 54 13 68 13 68. Jangan lupa Saib Karib juga bisa menghiasi pagi ini dengan kebaikan, berbagi info agenda kegiatan, info arus lalu lintas, saran masukan dan saran masukan terkait fasilitas dan pelayanan publik, ataupun yang ingin berbagi salam silaturahim ya dengan mengunjungi kerabat, keluarga, rekan-rekan, sahabat ataupun jamaah, ditambah dengan pesan-pesan yang memotivasi tausiah dalam rangka kita saling mengingatkan, menetapi kebenaran dan kesabaran. Jadi silahkan dimanfaatkan 089 54 13 68 13 68. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita pasti dihadapkan dengan berbagai ujian, cobaan dan tantangan yang bisa jadi itu menguji keimanan kita. Karena itu maka salah satu sikap terbaik di dalam menghadapi keadaan itu adalah dengan bersabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap teguh istiqomah menjaga hati dari keluh kesah. Nah, di balik sabar itulah ada banyak sekali keutamaan, hikmah sabar yang mengubah setiap cobaan menjadi pahala yang berlipat ganda. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 153 yang menegaskan betapa tinggi kehidupan kedudukan sabar di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka hikmah yang paling bisa menjadikan sarana untuk kita menguatkan diri dengan sabar adalah ketenangan hati. Ketika seseorang sabar menghadapi masalah, insya Allah tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak larut dalam emosi, dan dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya atas izin Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. "Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah." Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: Pak. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada', salam pamitan, salam perpisahan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Selamat pagi untuk Soeb Karib yang baru bergabung bersama kami. Diteruskan pantauan lalu lintas dari Pak Herlambang. Lalu lintas di tol dalam kota dari Tomang menuju Cawang terpantau lancar. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan. Hari ini berdasarkan info dari sejumlah media, bakal akan rencananya akan ada aksi di depan gedung DPR MPR ya. Mungkin bisa diantisipasi terkait dengan aksi 27 Agustus yang kabarnya akan berlangsung di gedung DPR MPR. Dan ini juga sudah dirilis oleh berbagai warga masyarakat yang sekarang ini bersiap mungkin memantau ya. Jadi aksi di depan gedung DPR yang jauh-jauh hari diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Tuntutannya 2, yakni segera sahkan RUU perampasan aset. Dan yang kedua adalah terapkan hukuman mati bagi para koruptor. Jadi itu yang menjadi tema utama ya, aksi yang akan digelar pada hari ini. Nah, situasi lalu lintas di tol dalam kota dari Tomang, ini yang menuju ke Cawang terpantau lancar. Akses keluar perjompongan KM9800 dari arah Semanggi ditutup sementara. Ini ya. Jadi aparat keamanan nampaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memecah konsentrasi massa atau barangkali juga memperlambat pergerakan massa ke depan gedung DPR MPR. Salah satunya adalah untuk tol dalam kota, akses keluar perjompongan ini ya, KM9800 yang dari arah Semanggi ditutup sementara. Ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan MPR DPR, harap gunakan jalur alternatif. Kemudian ke ruas tol Jakarta Cikampek Cibatu KM35 sampai KM35800 arah Cikampek padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan truk tronton di lajur 1 bau luar kiri. Cikarang Pusat KM39 sampai KM40 arah Cikampek terpantau padat, lebih ke volume lalu lintas dan keluar masuk res area Karawang. Situasi lalu lintas di tol Jatiwarna arah Citos terpantau lancar. Pak Tono, terima kasih Bapak yang sudah mengirimkan info disertai dengan video. Semoga bisa membantu Soeb Karib yang tengah dalam perjalanan. Yang lain kami nantikan, Anda bisa kirimkan ke 089-54-1368-1368. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumhan Imipas, Yusril Iza Mahendra mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun ini. Baik DPR maupun pemerintah mempunyai concern untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Targetnya pada akhir Desember itu bisa dituntaskan. Hal itu disampaikan Yusril dalam keterangan tertulis. Ini menyusul aspirasi masyarakat termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada hari ini akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Pemerintah sudah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah siap, ya siap. Dari kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan presiden kepada para menteri untuk segera menyelesaikan RU perampasan aset. Yusri menambahkan saat ini RU perampasan aset masih berada dalam tahap pembahasan sebagai inisiatif DPR. Ia mengatakan setelah DPR menyelesaikan penyusunan dan menyerahkan kepada pemerintah, presiden akan segera menugaskan menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama. Selain isu RU perampasan aset, Yusril juga menanggapi aspirasi masyarakat mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini pada dasarnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Meski demikian, Yusril menekankan bahwa kewenangan menjatuhkan pidana mati sepenuhnya berada pada lembaga peradilan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, salah satu komponen yang akan menggelar aksi pada hari ini dalam tuntutannya mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta hukuman mati bagi para koruptor.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu senantiasa berharap. Artinya semuanya itu adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengandalkan kepada pikiran kita, tenaga kita, otot kita, keilmuan kita barangkali. Tapi semuanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunjukkan semua urusan. Dan hendaknya kita berharap

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Komisi Organisasi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama melempar dua opsi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada muktamar yang berlangsung di Jombang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Koordinator Komisi Organisasi Muktamar NU, Asroruni M. Yang pertama, tetap dengan model pemilihan langsung. Kemudian yang kedua, penjaringan oleh muktamirin beserta dari cabang dan juga dari wilayah dengan memilih beberapa nama yang dinominasikan menjadi calon ketua umum. Opsi kedua, draft mekanisme pemilihan dirancang secara bertingkat dengan melibatkan usulan nama dari pengurus tingkat bawah. Usulan pengurus cabang dan pengurus wilayah yang menjadi peserta muktamar akan menyodorkan nama kandidat potensial dengan batasan jumlah pilihan yang telah ditentukan. Jadi masing-masing memilih maksimal 5 calon, baru setelah itu ditabulasi, diambil 9 besar. Setelah memperoleh 9 nama teratas hasil tabulasi, daftar itu akan diserahkan kepada Forum Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA atau Dewan Formatur. Dan Forum Ulama Sepuh ini memiliki mandat untuk menelaah sekaligus menetapkan calon atau sosok Ketua Umum PBNU terpilih setelah berembuk dan mendapatkan persetujuan dari Rois Am. Diserahkan kepada Ahlul Hali Wal Akdi untuk menelaah sekaligus juga menentukan Ketua Umum terpilih setelah berkonsultasi dan juga memperoleh restu dari Rois Am terpilih. Nia menekankan bahwa draft alternatif ditawarkan untuk memastikan jalannya musyawarah dapat menyaring kader-kader terbaik untuk memimpin kepengurusan secara kolektif kolegial. Meski demikian, opsi ini baru sebatas materi muktamar, keputusan belum bulat sebelum diketok palu dalam forum resmi muktamar ke-35. Sebagaimana diketahui bahwa muktamar ke-35 berlangsung di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Muktamar berlangsung sampai tanggal 30 Agustus. Muktamar NU digelar dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 untuk menentukan tabuk kepemimpinan pengurus besar NU selama 5 tahun ke depan. Selain memilih kepengurusan periode 2026-2030, muktamar juga akan bahas program hukum Islam kontemporer di tengah warga Nahdiyin. Itulah catatan terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Nampaknya ini menjadi isu sentral yang paling menarik karena sejak awal belum digelarnya muktamar soal siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU mendatang ini terus menjadi perhatian dan wacana. Ketua PBNU yang ada saat ini yakni Kyai Haji Khalil Yahya Stakub, ada yang menyebut layak untuk kembali memimpin, tetapi tidak sedikit yang juga berpendirian bahwa Kyai Haji Khalil Yahya Stakub dianggap tidak cukup berhasil di dalam memimpin NU. Ini juga yang disuarakan oleh Ketua Umum PKB Yahya Muhaimin Yahya. Sehingga soal kandidat nama-nama yang muncul, siapa gerangan orang-orang yang akan menjadi Ketua Umum PBNU, beberapa nama juga mulai mencuat, diantaranya kandidat-kandidat calon Ketua Umum PBNU 2026 yang muncul dari berbagai pemberitaan. Ada nama Kyai Haji Yahya Khalil Stakub atau Gus Yahya yang sekarang ini juga Ketua Umum Petahana. Kemudian ada Kyai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Gus Rozin, ini Ketua PCNU se-Jawa Tengah yang mengusung Gus Rozin. Ada juga Kyai Haji Muhammad Yusuf Khudori, Gus Yusuf, Kyai Haji Zulfa Mustafa, Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, Kyai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam, Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar yang saat ini menjadi Menteri Agama, dan juga ada nama Kyai Haji Imam Jazuli, pengasuh pondok pesantren di Cirebon. Itu beberapa nama yang disebut-sebut akan menjadi bakal calon ketua umum PBNU dalam muktamar yang berlangsung di Jombang, ya. Ini muktamar ke-35 dan salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah pemilihan ketua umum PBNU.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Bahwa memakai kenggelang engkau, Allahu oleh Allah, bihima, dengan keduanya, dengan sebab gelang dua yang gak disekatkan ini, nanti engkau di akhirat, di hari kiamat, akan dipakaikan siwaroi, dua gelang menarin daripada api neraka. Terus si perempuan itu mendengar demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'al qabuma, maka melemparkan ia akan keduanya, kedua gelang itu dia gubut, dia buang. Kalau akibatnya bakalnya pakai gelang neraka nanti.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita teruskan dengan menjumpai Saib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ibu Dewi, apa kabar Bu? Semoga dengan keluarga selalu sehat walafiat. Pesan motivasi disampaikan Bu Dewi. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Demikian diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi hal yang harus dijaga dari setiap manusia, setiap hamba, insan, bahwa akalnya, karena itu akal adalah mahkota kita. Yang kedua adalah agamanya, karena agama adalah derajat kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, hal yang harus dijaga dari setiap manusia, setiap hamba, insan, bahwa akalnya, karena itu akal adalah mahkota kita. Yang kedua adalah agamanya,

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pak Khotim juga mengirimkan catatan embun pagi, dunia hanyalah tempat singgah, jangan terlalu lelah mengejarnya. Ya. Ingat bahwa dunia adalah sementara, kita semua akan kembali kepada Ilahi Rabbi, Sang Pencipta Alam Raya ini. Dan ingat, bekal terbaik atau sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Karena itu jangan sampai kesibukan duniawi melenakan kita sehingga kita lupa akan mengumpulkan bekal takwa. Berikutnya saya juga menjumpai ada Pak Helmi, ya. Pak Helmi apa kabar? Dengan keluarga semoga selalu sehat walafiat, ya. Diberikan kelancaran kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatannya. Telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Umar Al-Khawari, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj As-Sawaf, ya, yang artinya di dalamnya bahwa Nabi karena penyakit itu dapat menghapus kesalahan dosa-dosa anak Adam seperti halnya alat peniup atau penyala api yang dapat membersihkan karat-karat besi. Hadis riwayat Muslim, ya. Itulah pesan-pesan yang dikirimkan oleh Syaib Karib melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, dan kami juga masih mengajak serta Syaib Karib untuk bergabung mengirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madek, mandi menusan nih sang ima. Malawang yang ilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Mari sekarang kita kembali, ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Quran, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, penunggil. Orang Amerika punya ini, punya semua harus dikembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus. Tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sholatnya, ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda, enggak. Dikir tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sudah jam 7.51 waktu Indonesia Barat. Kita masih mereview sejumlah berita yang menjadi headline di berbagai media. Selain soal dinamika menjelang pelaksanaan aksi 27 Agustus ya di Jakarta, akan berlangsung aksi 27 Agustus yang dipusatkan di depan gedung DPR. Di wilayah Kalimantan sekarang ini sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sementara di Jawa Timur, tepatnya di Jombang, ada kegiatan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ya, yang berlangsung sejak 26 Agustus hingga 30 Agustus. Kemudian yang juga menjadi perhatian, hari ini sidang putusan pra-peradilan Febri Adriansyah ya, lawan Polri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sidang putusan pra-peradilan digelar pada 27 Agustus. Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan dengan nomor perkara 134/JKT.SEL diajukan terhadap Polda Metro Jaya sebagai termohon 1 dan Kortas Tipidkor Polri sebagai termohon 2. Kejaksaan Agung berstatus sebagai turut termohon dalam perkara tersebut. Febri meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Kejaksaan Agung menghentikan seluruh proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Permintaan ini disampaikan tim kuasa hukum Febri melalui petitum yang dibacakan dalam sidang perdana permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memerintahkan turut termohon Kejaksaan Agung untuk menghentikan seluruh tindak penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap pemohon yang bersandar pada penetapan tersangka dan upaya paksa yang tidak sah aku dengan segala akibat hukumnya. Itu salah satu kuasa hukum Muhammad Farizi di ruang sidang utama. Dan tim kuasa hukum meminta Hakim Tunggal mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. Tim kuasa hukum juga meminta Hakim menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik tertanggal 6 Juli 2026. Surat ini menjadi dasar penyidikan yang kemudian diikuti sejumlah upaya paksa terhadap Febri. Kuasa hukum juga mempersoalkan penggeledahan rumah keluarga Febri di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 8 dan 9 Juli, serta penyitaan barang-barang dari lokasi tersebut. Mereka juga meminta Hakim menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kuasa hukum meminta Hakim menyatakan tidak sah penetapan Febri sebagai tersangka, dan permohonan yang sama juga diajukan terhadap tindakan pencegahan Febri bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Jadi catatan lain yang juga disampaikan oleh para kuasa hukum Febri adalah mereka meminta seluruh barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sehingga tidak dapat digunakan dalam proses hukum. Kuasa hukum juga meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang didasarkan pada penetapan tersangka dan upaya paksa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Di antara orang-orang mukmin yang menjadi orang-orang munafik, mereka itu lebih loyal kepada orang munafik ketimbang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi kita, jangan kamu bersedih karena banyaknya orang-orang munafik yang pada kufur dia hanya berkata mulutnya beriman sementara hatinya tidak apa, tidak beriman. Inilah hati orang-orang munafik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, Badan Gizi Nasional memperketat standar program makan bergizi gratis. Dengan sejumlah aturan termasuk jam kerja aparatur sipil negara di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola program MBG bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, persoalan yang terjadi dalam program MBG bisa diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026 bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menyebut BGN telah melakukan sejumlah langkah pembenahan termasuk memperketat disiplin agar dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Sekarang sudah ada manajemen baru, yakni sebelum 20 Oktober 2026 agar semuanya diselesaikan. Itu disampaikan oleh Zulhas di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus. BGN juga menerapkan sistem absensi online melalui Zoom untuk memastikan kehadiran pegawai ASN SPPG di seluruh Indonesia. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak ada gunanya pegawai ASN SPPG jika tidak hadir sesuai jam operasional dapur saat memasak menu MBG. Jam kerja kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan yang bertugas di setiap dapur MBG dimulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 waktu setempat. Dan menurut Sudaryono, aturan jam kerja ini harus ditegaskan karena kasus-kasus keracunan terjadi disebabkan oleh SPPG tidak memenuhi SOP. Ditambahkan oleh Sudaryono, ditemukan juga pegawai ASN SPPG yang tidak berada di lokasi ketika dapur sedang memproduksi makanan MBG.
3: Ikan mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Abdullah bapaknya Nabi, Sayyid Abdullah bapaknya Nabi adalah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah. Beliau menyatakan, Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyilahu abawaihi fa'ahyahuma fa'amanna bihi summa amatahuma. Diriwayatkan dari Urwah dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya agar Allah Tuhannya menghidupkan kedua orang tuanya. Fa'ahyahuma, kemudian Allah hidupkan kedua orang tuanya. Fa'amanna bihi, maka kemudian kedua orang tuanya menyatakan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma, kemudian Allah matikan kembali keduanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Profesor Hukum Tata Negara Denny Indrayana berpesan agar demonstrasi 27 Agustus 2026 besok atau hari ini tepatnya dijalankan dengan berhati-hati sehingga tidak berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Dalam diskusi IKA Fikom Unpad di Jakarta, Denny mengatakan bahwa para pendemo harus berhati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Denny mengetahui bahwa demo besok mengusung dorongan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun dia merasa isu di luar itu sebenarnya juga tidak kalah penting dan lebih mendesak. Saya agak heran sebenarnya kenapa itu yang menjadi isu utama, karena banyak isu yang lain. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menilai demonstrasi 27 Agustus merupakan respon publik terhadap tidak konsisten dalam penyusunan RUU perampasan aset. Ini salah satu problem ketika orasi dan narasi yang disampaikan Presiden Prabowo tidak konsisten di tataran eksekusi. Janji soal RUU perampasan aset dicatat Denny telah disampaikan Presiden Prabowo sejak 1 Mei 2025 ketika memperingati Hari Buruh di Sedunia. Ia membandingkan proses penyusunan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang dibahas secara cepat oleh pemerintah dan DPR. Sebagaimana diberitakan bahwa 4 aliansi atau gerakan berencana menggelar demo bersama pada Kamis 27 Agustus. Keempat aliansi ini merupakan gabungan dari kelompok masyarakat dan mahasiswa. Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Dan keempat kelompok itu akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan, yakni diantaranya adalah berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Sohib Karib yang baru bergabung bersama kami. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam rencana aksi 27 Agustus hari ini yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, dan aksi akan dipusatkan di depan Gedung Wakil Rakyat. Puan seusai menghadiri acara bedah buku di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan diterima di gedung DPR. Namun demikian, ia berharap agar masa aksi bisa menjaga ketertiban, dan itulah maka Puan mengimbau masa tidak melakukan aksi ricuh. Dalam beberapa waktu terakhir, pimpinan DPR secara bergantian terus bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itulah maka pihaknya juga tidak menutup kemungkinan bertemu masa aksi 27 Agustus hari ini. Pimpinan DPR bisa saja menemui para pendemo. Hari ini pimpinan DPR juga bertemu dengan para perwakilan dari unsur masyarakat. Masyarakat dari Pati dan gabungan dari berbagai daerah serta elemen lainnya dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Parlemen Jakarta Pusat. Mereka dalam aksinya menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RU perampasan aset. Polisi mengatakan bakal menerapkan pengetatan pengamanan jalur di Tol Merak Tangerang. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari luar pulau, termasuk dari Sumatera, melalui jalur darat untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono, menjelaskan langkah ini dilakukan menyusul adanya informasi rencana keberangkatan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menuju Jakarta. Selain jalur tol, polisi juga melakukan pemeriksaan dan pencegatan di jalur arteri, khususnya Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta. Ia mengatakan pemeriksaan ini akan menyasar kendaraan yang berpotensi digunakan untuk mengangkut massa aksi, antara lain bus dan truk dengan bak terbuka.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Rama Berbudaya. Sejumlah kiai sepuh mengingatkan seluruh peserta muktamar NU agar menjaga marwah dan kehormatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mereka menyerukan agar muktamirin menggunakan haknya secara bertanggung jawab serta menghindari berbagai bentuk tekanan, provokasi, dan pertikaian dalam proses muktamar. Hal itu disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Anwar Mansur, dan Kiai Haji Abdullah Kababihi Makhrus, yang didampingi juga Kiai Haji Atha'illah Salahuddin Anwar, Kiai Haji Muat Tahir, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimum, dan Kiai Haji Muhibul Aman Ali Pasuruan. Berikut ini keterangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam keterangan pers yang disampaikannya di Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur.
3: Untuk memberikan tausiah. Tausiah ini artinya untuk mengingatkan semua pihak. Ya. Pertama kepada para muktamiri sebagai pemegang hak muktamar supaya dia menggunakan haknya dengan baik. Jangan terintimidasi, jangan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik ahwa maupun juga pengurus NU yang mendatang. Ini dasarnya, ini merupakan tausiah, karena kita sesuai dengan ajaran Islam harus memilih orang yang terbaik. Ini istilahnya afdal. Kena ada hadis yang mengatakan man ista'mala 'amilan 'alal muslimin wa huwa ya'lamu anna ghayrahu afdalu minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin. Siapa yang mengangkat orang untuk melaksanakan tugas-tugas bagi orang Islam, dia memilih orang yang tidak afdal dan dia tahu ada orang lain yang lebih afdal, tidak memilih yang afdal, yang utama, yang terbaik, faqad khana Allah wa rasulahu, dan dia berkhianat kepada Allah dan Rasul. Jadi memilih yang tidak baik saja itu khianat, berarti itu khianat kepada para muassis. Karena muassis itu adalah para penerus Rasulullah, mereka ulama ulamatul anbiya. Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada para pendiri. Apalagi kalau itu memilihnya itu karena ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah. Jadi dosa murakab namanya itu. Dan apabila ini menjadi presiden, maka itu presiden buruk. Dalam istilah agama disebut sunnah sayyi'ah, perbuatan yang buruk. Kalau itu dilanjutkan kemudian terus akan terus terjadi, maka dosanya tidak berhenti sampai ini. Sebagai peringatan kepada para pemegang hak, ya, lansan mencinta tersaji akan pada wizruha wa wizru man amilaha ila yaumil qiyamah. Kita melakukan sesuatu, presiden buruk, pelakunya buruk, kemudian diikuti oleh orang berikutnya, maka dosanya dia akan terus sampai ke.
2: Itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, yang ikut hadir dalam pertemuan Kiai Sepuh Sejumlah kiai hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Kiai Haji Anwar Mansur dan Kiai Haji Abdullah Kababihi Mahrus dari Lirboyo, Kiai Haji Atoilah Solahuddin Anwar, Kiai Haji Muat Tohir dari Kajen, Kiai Haji Abdullah Ulbab Maimun dari Rembang, dan Kiai Haji Muhibul Aman Ali dari Pasuruan. Mutasar PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut tausiah yang disampaikan para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali.

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Aku udah mutusin. Nggak akan milih siapa-siapa.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280.

0: Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: At-taharah menurut bahasa adalah an-nadhafah. At-taharah lughatan an-nadhafah artinya bersih. Dalam satu hadis, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah fatanadhafu. Allah itu bersih, suka kepada yang bersih, untuk itu selalu bersihlah. Dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang selalu bersuci atau bersih.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 8 lewat 49 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih membersamai Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi kami hadirkan untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kiranya bisa menambah pengetahuan, wawasan dalam rangka kita menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi. Markas Besar TNI menyatakan pihaknya mempertahanan siap dilibatkan dalam pengamanan aksi 27 Agustus di gedung DPR hari ini. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan tugas pengamanan situasi selama demonstrasi sejatinya berada di ranah kepolisian. Pihaknya menurut Nas hanya membantu atas permintaan. Pengamanan yang pasti tugas Polri, TNI membantu perkuatan atas permintaan. Disampaikan saat ditanya berapa jumlah personil yang siap digerakkan untuk pengamanan masa aksi, ia tidak menjelaskan secara rinci. Sementara Polri mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar menggunakan hak berpendapat di muka umum secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir di Jakarta mengatakan Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itulah Isir mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara bermartabat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat di ruang publik agar situasi tetap damai dan tertib. Polri siap memberikan pelayanan kepada masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung tertib dan kondusif. Masyarakat dari Pati dan gabungan dari daerah serta elemen lain dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Parlemen Jakarta Pusat. Mereka dalam aksinya menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Sahib Karib At-Taqwa, masih terkait dengan aksi 27 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam, Jamari Caniago, menyebut ada beberapa orang yang ditangkap dan ditahan, diperiksa menjelang aksi 27 Agustus. Ini disampaikan oleh Jamari usai melakukan kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Dedi Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jamari mengatakan hingga kini belum secara detail dijelaskan jumlah serta identitas orang yang ditangkap aparat kepolisian jelang aksi demo. Beberapa orang yang sudah kita periksa, mungkin nanti Kapolda akan menyampaikan secara pers begitu. Pernyataan ada beberapa orang dari mereka sudah membawa apa saja dan itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda. Jamari menyebut aksi demo untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebuah hal biasa. Namun dia memastikan aparat keamanan siap mengawal masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam aksi demo di depan gedung DPR MPR. Menurut Jamari, jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan mengantisipasi jika ada pihak penyusup dalam aksi demo. Hal ini terkaca dari aksi demo Agustus 2025. Jadi kita akan kawal supaya aspirasi tersalurkan dengan baik, diterima oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk yang justru bisa mengaburkan, bisa menggagalkan aspirasi yang disampaikan. Sejumlah kelompok masyarakat direncanakan bakal menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR pada Kamis hari ini. Dan salah satu elemen yang terlibat yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini antara lain mendesak DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga penerapan hukuman maksimal termasuk pidana mati bagi para koruptor.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib, tahukah Anda masa depan tidak datang sendiri, tapi dimulai dari keputusan yang tepat diambil hari ini. Kan itulah, selagi masih ada kesempatan, segera Anda bisa bergabung dengan Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Untuk program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Manajemen Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan program S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Karena itu jangan tunda mimpimu, saatnya jadi bagian dari generasi yang siap berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali di 0822-4545-5858, 0822-4545-5858.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih bersama saya, Musyarafatul Islamiyah, dalam acara Akhbar At-Taqwa. Sohib Karib, ada informasi terbaru terkait rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 di kawasan Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurut informasi tersebut, aksi demonstrasi dapat berdampak pada keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Selain berpotensi meningkatkan penjagaan aparat kepolisian, aksi tersebut juga dapat menyebabkan penutupan atau pengalihan sejumlah ruas jalan serta menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Kedutaan Besar Amerika Serikat juga mengingatkan bahwa aksi yang awalnya berlangsung secara damai tetap memiliki kemungkinan berkembang menjadi situasi yang tidak kondusif. Tak hanya di Jakarta, informasi yang diterima juga menyebutkan adanya kemungkinan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah lain di Indonesia pada 27 Agustus 2026. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas, khususnya di sekitar lokasi aksi, diimbau untuk tetap berhati-hati, memantau informasi terbaru, dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Demikian, saya Musyarafatul Islamiyah dari mahasiswa PPL 2026 Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, pamit undur diri.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستون إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, hendaklah engkau memberikan salam kepadanya. Dan apabila ia mengundang kamu, maka hendaklah engkau penuhi undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau menasihatinya. Apabila ia bersin lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, hendaklah engkau mendoakannya. Dan apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan apabila ia mati, hendaklah engkau mengiringinya. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, sudah jam 9 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan rangkaian informasi berkenaan dengan aktivitas yang ada di wilayah Bekasi Raya. Kita mulai dari wilayah Kabupaten Bekasi, 4 OPD Pemkab Bekasi, ini tunggak tindak lanjut dari BPK. Ya. Inspektorat Kabupaten Bekasi mencatat masih ada 4 organisasi perangkat daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas opini disclaimer dan tidak menyatakan pendapat yang diberikan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Padahal tenggat 60 hari yang diberikan BPK berakhir pada 21 Agustus 2026. Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi Hudaya menyebut pihaknya masih melakukan pendampingan dan verifikasi ke lapangan. Namun hingga Rabu proses itu belum sepenuhnya rampung. Setidaknya ada 4 OPD yang belum menyelesaikan. Ia belum bersedia merinci nama-nama OPD karena proses verifikasi dan konfirmasi masih berlangsung. Hudaya menyebut sesuai ketentuan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan penjelasan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Jika tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu itu, maka akan ada konsekuensi hukum. Dan jika rekomendasi temuan BPK tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, maka ada konsekuensi hukum. Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Sanksi administratif menurut Hudaya dapat berupa teguran tertulis hingga penurunan jabatan, tergantung tingkat kelalaian dan kebijakan pimpinan daerah. Saat ini, Inspektorat masih fokus melakukan verifikasi lapangan terhadap 4 OPD tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, baik melalui pengembalian kerugian negara, perbaikan sistem, maupun pemenuhan kelengkapan administrasi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali. Saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
6: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
7: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
8: Kemudian fa'inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini memastikan bahwa seseorang yang punya hati lapang, kemudian beban yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi hilang, dan dia kemudian akan bagus nama baiknya, reputasinya. Kalau ini sudah dirasakan, maka yakin kesulitan apapun yang ada dalam dirinya akan menemukan jalan-jalan kemudahan-kemudahan. Maka sesungguhnya kesulitan-kesulitan pasti ada jalan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang senantiasa punya hati yang lapang, yang senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
9: Wahib Karir, pembangunan pengolahan sampah mandiri energi listrik PSEL resmi dimulai. Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi krisis sampah kota Bekasi belum sepenuhnya menuntaskan persoalan. Ada 1.800 ton sampah yang dihasilkan setiap hari dan masih ada 300 ton yang harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus menambah beban tempat pembuangan air TPA Sumur Batu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Kota Bekasi termasuk daerah yang menghadapi kondisi darurat sampah. Selain Tangerang dan Bali, di sejumlah wilayah darurat sampah, gunungan sampah disebut telah mencapai ketinggian 60 meter. Menurut Zulhas, pembangunan PSEL diharapkan mampu membantu mengurai persoalan sampah dalam 2 tahun ke depan. Kapasitas pengolahan yang tersedia belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan sampah di daerah-daerah tersebut. Guna mengatasi sampah lama yang telah menggunung, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pengolahan menggunakan metode pirolisis. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah lama. Dengan skema ini, PSEL nantinya ditargetkan mengolah 1.500 ton sampah baru per hari, sementara fasilitas pirolisis menangani sampah lama yang telah menumpuk. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pembangunan fasilitas pirolis diperkirakan membutuhkan waktu 1,1 hingga 1,2 tahun. Namun, dua fasilitas ini disiapkan, Zulhas menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak bisanya mengandalkan teknologi. Pemilahan sampah dari sumber menjadi kunci untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Sebelum groundbreaking, lebih dari 2.000 warga Kota Bekasi dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, mengikuti apel gerakan pemilahan sampah. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan PSL ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu sekitar 18 bulan dan fasilitas ini akan mengolah 1.500 ton sampah baru setiap hari.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Ada barang yang belum ketahuan isinya apanya semua. Dijual nggak boleh, dibeli singkong. Singkong dipukul. Berapa sepukul harganya? Dulu segobang. Ya. Dan jebri cabut banyak yang punya nyeru gitu. Nemes yang punya itu kan. Ya. Yang beli kira. Kalau yang cabut jebri bagaimana itu? Itu nak baitul haram. Jadi kalian saudara sudah jual singkong, jual ubi itu, gali dulu. Udah gali kiloin dah, kumpukin. Tak.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Karep At-Taqwa, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang meminta Majelis Hakim membebaskan dirinya dari perkara dugaan suap ijon proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Permintaan disampaikan melalui duplik yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung pada Rabu 26 Agustus. Dalam duplik, Ade membantah seluruh dakwaan jaksa karena dugaan suap ijon proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Permintaan disampaikan melalui duplik yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung pada Rabu 26 Agustus.

menggunakan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hukum pidana tetap dalam posisi sebagai ultimum remedium. Karena itu kalau kita bicara lebih spesifik dalam kasus ini, mari kita lihat siapa Pak Abah Kunang dan siapa Pak Ade Kuswara. Dirinya mempertanyakan kewenangan Ade maupun ayahnya HM Kunang alias Abah Kunang dalam mengatur proyek yang didakwakan. Tim pembela juga menyoroti sejumlah dokumen tertulis yang disebut-sebut menunjukkan proyek-proyek dalam dakwaan telah selesai proses pengadaan barang dan jasanya sebelum Ade menjabat sebagai Bupati Bekasi. Selain itu, dirinya mempertanyakan ada tidaknya saksi yang secara langsung dapat membuktikan jika Ade maupun Abah Kunang mengatur proyek. Sebelumnya, JPU KPK tetap pada tuntutan dalam refleks. KPK menuntut Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara 7 tahun dan denda 300 juta, sementara Abah Kunang dituntut 4 tahun penjara.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih,

0: megah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Mari sekarang kita kembali ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Qur'an, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, mobil. Orang Amerika punya ini, kita punya, semua harus kita kembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda, sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus. Tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sholatnya, ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda, enggak. Dia tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik karib At-Taqwa, polisi memperketat patroli di sejumlah jalur utama dan kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas di Kecamatan Jatisampurna. Langkah ini dilakukan untuk memburu potensi kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian dengan kendaraan bermotor atau curanmor. Patroli rutin digencarkan Polsek Jatisampurna sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah aktivitas warga. Kanit Samapta Polsek Jatisampurna Ibtu Romli mengatakan, personel menyusuri sejumlah lokasi di antaranya Jalan Raya Keranggan, Jalan Raya Alternatif Cibubur, Jalan Raya Mes AL, dan Jalan Raya Hankam. Patroli dilakukan untuk menyasar sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran polisi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, khususnya curat, curas, dan curanmor. Selain berkeliling melakukan pemantauan, petugas juga menggelar patroli dialogis dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan petugas keamanan di sejumlah kawasan. Sasaran pemantauan meliputi lingkungan pemukiman, perkantoran, ruko, hotel, perumahan, klaster, pusat perbelanjaan, hingga pasar tradisional. Menurut Romli, komunikasi dengan masyarakat dan petugas keamanan menjadi bagian penting untuk memperkuat kewaspadaan di lingkungan. Kolaborasi diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus mempercepat respon apabila terjadi gangguan keamanan. Personil juga memantau sentra niaga, pusat kegiatan ekonomi, pertokoan, serta permukiman warga yang memiliki aktivitas cukup tinggi. Ditambahkan oleh Romli, patroli dan pendekatan dialogis akan terus ditingkatkan. Polisi juga mengajak masyarakat dan petugas keamanan lingkungan menjaga komunikasi serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Saib Karib. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang bertugas Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid.
1: Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0501981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, usia berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: buntin yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu? Otot ini loh,

0: sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwah.

0: gaya terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari More Miracle Oil. Minyak semua pengobatan herbal maupun medis. Tidak akan lengkap More di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak More.
1: Untuk pemesanan minyak More
2: di Radio At-Taqwa,
3: anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 08.
4: Akan kamu dengar rezeki-rezeki yang lain. Walain kafartum. Dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih dengan ditambah dengan musibah-musibah.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

0: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf ayyuhas-siddiq.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa'urija bihi ilas samawatil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ala, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa wa rasul huda. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil jaza amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramat, para ustazat, para muallimat, para hadirat, wabil khusus wa khusu bizikri al-mukarramah kanda ustazah Hajjah Atiqah Nur, Hajjah Salihah Nur, Hajjah Ulfah Nur, serta keluarga besar al-mafullah Sayyidil Walid Ayahanda Ki Haji Nur Ali wa zurriyatihi wa usulih wa furu'ih, Ustazah Hajjah Sa'idah Ahmad, beserta seluruh para ustazat yang lainnya yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dicatat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, beramal soleh, istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam memperingati dua peringatan, tiga peringatan. Yang pertama adalah peringatan peristiwa yang teramat besar, peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan tidak akan terulang lagi, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada pagi hari ini kita kumpul bersama juga dalam rangka haul, peringatan hari wafatnya the founding father atau pendiri At-Taqwa Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Haji Nur Ali, guru kita bersama,
Mudah-mudahan beliau di alam barzah hari ini berbahagia melihat kehadiran kita semua berkumpul meneruskan amanat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuriyahnya, anak-anak muridnya, orang-orang yang mencintainya dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hari ini kita bersyukur bahwa At-Taqwa putri sudah mencapai umur ulang tahun emas ya, yang ke-50 tahun. Mudah-mudahan ulang tahun emas ini At-Taqwa putri semakin berkembang, semakin dewasa, semakin berjaya, semakin berkibar, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya buat umat Islam khususnya di Indonesia dan di Kabupaten Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan rabbaniyah, perjalanan ketuhanan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang diundang, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Perjalanan rihlah ilmiah, di sana akan kita dapati banyak ilmu-ilmu yang akan dicapai oleh umat manusia dengan asbab peringatan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah perjalanan rihlah imaniyah, perjalanan iman. Perjalanan apa? Iman. Iman yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, tetapi hanya bisa dipikirkan, hanya bisa diterima oleh iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak diisrakan dan dimi'rajkan, beliau dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dadanya tanpa merasa sakit, tanpa merasa apa? Sakit, dan tanpa mengeluarkan darah. Ini artinya rihlahnya rihlah ilmiah, akan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi, Bu, orang dioperasi sakit, sakit. Tapi sekarang ditemukan orang operasi tidak merasa sakit. Nabi dioperasi tidak mengeluarkan darah. Satu saat akan ditemukan orang operasi tanpa mengeluarkan darah. Ini akan dicapai oleh ilmu pengetahuan, akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu yang sesaat, barangkali bisa 10 menit sampai, karena Isra Mi'raj ini perjalanannya setengah malam, ada yang bilang sepertiga malam. Apa artinya sekalian? Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang waktu itu 3 bulan naik onta, tapi sekarang sudah mulai ditemukan orang pergi ke Aqsa 1 jam, satu apa? 1 jam, sampai 1 apa? Jam, dengan Concorde bisa seperempat jam sampai. Ini artinya rihlahnya rihlah
ilmiah, rihlah ilmiah, bisa diterima oleh ilmu, bisa diterima oleh akal manusia. Ketika Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama di alam metafisika, ini juga masih rihlahnya, rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Pada zaman Nabi enggak ada orang naik pesawat. Sekarang orang bisa menembus bulan, menembus planet. Ini adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Perjalanan ilmu, Bu. Ilmu. Kalau sekarang orang piknik ke Amerika, sekarang orang kampung bisa umroh. Bisa apa? Umroh. Nanti orang kayanya pikniknya ke bulan. Pikniknya ke bulan. Ada yang ke Mars, silahkan. Allah sudah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Bisultan, silakan. Pada alam nasut, alam manusia, alam metafisika, alam yang kelihatan itu bisa dicapai lewat ilmu pengetahuan. Lewat ilmu pengetahuan. Makanya Bu, belajar. Tahun 80 sampai sekarang beda Bu. Dulu kami di Mesir pengen tahu berita orang tua apa hidup apa mati, susah. Sekarang SMS langsung, lang. Dari rumah, dari kamar, ngobrol langsung. Ngelihat orangnya juga bisa. Ini pengetahuan. Ya. Fisika bisa dicapai oleh pengetahuan. Dulu kirim uang lama ke Amerika 2 bulan. Sekarang anak teriak gak punya duit dari kamar. Udah kira-kirim, udah sampai. Kalau duitnya ada, yang penting duitnya apa? Di rekening banknya ada, tinggal kirim dari kamar. Sampai. Itu semuanya adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Baru dari langit pertama ke langit yang ketujuh, ke alam malakut. Malakut. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, ini alamnya alam malakut, alam malaikat. Maaf. Langit pertama sampai ketujuh alam malakut. Dari langit ketujuh ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, ke kursi Allah Arsy, itu alamnya alam lahut, alam ketuhanan, alam ketuhanan. Alam malakut, alam lahut tidak bisa dicerna kecuali dengan iman. Dengan apa? Dengan iman, dengan percaya. Percaya Bu. Ibu percaya Isra Mi'raj? Percaya Bu. Dengan apa Bu? Pernah kesono Bu? Belum. Kok percaya? Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Iman. Kalau Allah yang punya mau, semuanya gampang. Semuanya apa? Gampang. Nabi diundang oleh Allah, semuanya gampang. Ya. Malaikat perjalanannya itu 50 ribu tahun. Baru sampai ke Lauhil Mahfuz. Dari langit ketujuh sampai ke atas, ini malaikat gak sampai. Gak apa? Gak sampai. Ada yang nanya Bu, surga di mana adanya surga katanya? Di mana adanya apa? Surga. Ulama mengatakan surga itu antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha. Di sana ada surga. Ada apa? Surga. Ada surga. Jadi di antara langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di sana ada surga. Mau ke surga Bu? Mau?
Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika alhamdulillah. Ustazah Hajah Dr. Hajah Suryani Tahir sudah hadir. Kita beri kesempatan beliau buat istirahat. Tenang Bu, mubalighatnya sudah hadir. Saya disuruh nyerap saja. Beliau belum hadir, saya diminta untuk menyampaikan mauizahnya. Kita beri kesempatan beliau istirahat. Insyaallah saya 10:30 paling lama sudah selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nih ada hadirin gak ini? Ada hadirin kagak? Ada tuh ya bapak-bapak ada. Yang banyaknya hadirat. Ada pelajaran Bu, dengerin Bu ya. Sebentar lagi Bu. Ada pelajaran yang ingin kita ambil. Ibu-ibu mau senang apa enggak Bu? Mau senang apa enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pengen senang dunia akhirat. Pengen senang dunia akhirat. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen senang dunia akhirat, murah rezeki, murah apa? Rezeki. Yang pertama, Ibu sekalian, mari kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita, jaga iman. Jadikan iman kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar apa? As-Siddiq. Apa yang disampaikan oleh Quran, oleh hadis, mari kita iman. Kita percaya? Kita percaya. Jadi iman harus di atas segalanya. Percaya dulu apa yang Allah sampaikan di Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta penafsiran para alim ulama, mari kita percaya. Kita percaya iman. Iman. Jangan sekarang ini orang sudah mulai imannya goyang. Imannya apa? Goyang. Ini mi'raj adalah merupakan fitnah. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin nas. Ini mi'raj adalah merupakan fitnah, merupakan apa? Cobaan. Siapa yang beriman, siapa yang tidak? Ya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang Isra Mi'raj imannya tambah mantap. Amin. Imannya tambah kuat. Amin. Yang kedua Ibu sekalian, kepengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada apa? Allah. Bertakwa kepada Allah. Disiplin salatnya, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang orang mukmin. Mari Ibu sekalian kita tingkatkan salat kita. Ya. Pengen kaya Bu? Pengen kaya? Pengen. Jangan insyaallah, jangan. Jangan pengen kaya Bu, insyaallah, jangan. Kalau tanya pengen kaya, pengen. Pengen surga, pengen. Jangan pengen surga, insyaallah, jangan. Ada hal-hal yang disuruh kita insyaallah. Kalau kita diundang bulan depan karena kita enggak tahu ada umur atau tidak, kita bilang insya Allah. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, enggak boleh Bu. Ibu berdoa sama Allah, ya Allah, Allahummaghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau mah. Enggak boleh. Karena itu artinya doanya kagak mantep. Doanya gak apa? Gak mantep. Kalau doa mesti mantep. Mesti sungguh-sungguh. Mesti kita merintih kepada Allah. Insya Allah doanya diijabah. Kalau bapak, ibu-ibu pengen haji. Ya Allah saya pengen haji. Jangan ya Allah saya pengen haji. Insya Allah. Jangan.
Ibu salat usalli fadzuri arba rakaatin ada nilai tara insyaallah. Jangan. Itu namanya ditaklik. Namanya apa? Ditaklik. Kalau doa mantap, mantap. Ya Allah, saya pengen masuk surga. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya. Ya Allah, saya ingin jadi profesor, doktor. Minta sungguh-sungguh, menangis kepada Allah. Adapun urusan diterima tidaknya, urusan Allah. Jangan ibu sendiri doanya ragu-ragu. Doanya mu'alak. Namanya doanya apa? Mu'alak. Jadi disuruh kita insya Allah, tapi tidak semuanya pakai insya Allah. Jadi kalau pengen kaya bu, pengen kaya bu? Pengen. Mau kaya? Mau. Mau pergi haji? Mau. Mau masuk surga? Mau banget. Ya, jangan insya Allah. Itu namanya doanya ya tidak mantap. Dalam doa ya Halik ya Malik. Anak-anak belajar, kata Pak Kiai, kalau belajar kamu kemana-mana, ya Allah, jadikanlah saya orang alim. Kalau kagak alim, mendingan mati. Begitu. Mendingan apa? Ini doanya mantap. Doanya mantap, doanya sungguh. Sungguh, ya. Ibu sekalian, pengen surga, ya. Mau masuk surga. Jadi, pelihara iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibu sekalian, banyak bersilaturahim, banyak silaturahim. Pengen panjang umur, murah rezeki, banyakin silaturahim. Kemudian, apalagi ibu sekalian, banyakin sholat duha, sholat malam, bu ya, terutama di bulan Rajab. Di bulan apa? Rajab. Sekarang kalau kita baca semua hadis tentang Rajab itu dhaif katanya, katanya. Padahal ditulis oleh Imam Ghazali, oleh Imam apa? Al-Ghazali. Bagi kita Rajab itu bu, bulan Allah, bulan apa? Bulan ibadah pada Allah, wajar kalau kita isi dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal apa? Kebaikan. Nabi banyak puasa Sya'ban. Karena kata Nabi, orang banyak ibadah di bulan Rajab, banyak ibadah di bulan Ramadan, lupa bulan Sya'ban. Artinya apa bu? Banyakin beramal soleh pada bulan apa? Rajab ini. Jangan bapak ibu sekalian pikirin ini itu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir dah. Bahwa kita semua tentunya dalam hidup ada cobaan, ada apa? Cobaan. Nabi juga digoda. Mari ibu sekalian, dalam menghadapi cobaan ini, kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digoda yang pertama oleh orang kafir. Oleh orang apa? Yang goda kita, yang halangi umat Islam, orang kafir, Yahudi, Nasrani. Yahudi, makanya jangan percaya orang Yahudi Nasrani. Mereka baik-baik, buktinya Palestina. Orang Palestina Yahudi diusangi umat Islam, orang kafir Yahudi Nasrani. Yahudi makanya jangan percaya orang Yahudi Nasrani. Mereka baik-baik, bukti

0: cinta kepada orang-orang non-muslim. Kalau diajak untuk berpegang kepada agama Allah, ya sudduna anka sududa, mereka mati-matian menentang. Jilbab dia tentang. Ya, hal-hal yang berbau agama dia tentang. Ini cirinya orang Islam munafik. Yang ketiga, Bu sekalian, musuh kita adalah setan. Adalah apa? Setan. Setan menghadang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak ada jalan kecuali dari atas, dari bawah. Banyakin sholat kepada Allah. Banyakin istighfar, banyakin doa kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan setan. Selamat godaan setan. Kemudian yang terakhir, musuh kita paling besar adalah syahwat. Adalah apa, Bu? Syahwat. Proyek syahwat di mana-mana sekarang kita lihat. Di televisi semua mengumbar syahwat di mana-mana. Alhamdulillah kalau di sini adem. Di sini apa? Enak, adem kita ngelihatnya. Semua berjilbab. Enggak kelihatan auratnya. Alhamdulillah. Kalau kita keluar, Masya Allah. Di televisi, Masya Allah, ya. Ini syahwat kita musuh yang paling utama. Siti Zulaikha secara jujur mengatakan, saya memang cinta sama Nabi Yusuf. Saya memang yang godain Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima Rabbi. Untuk mengatasi syahwat, jalan satu-satunya, undanglah rahmat Allah, mendekatlah kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan syahwat, musuh yang paling besar, musuh yang ada dalam diri kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya sudah cukup saya kira beliau istirahat dan beliau akan menyampaikan mauzuhnya dengan semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadanallahu wa alfa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya? Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki, wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah, malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep pak. Murah-murah lagi.
1: Oh gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh jadi repot-repot. Toko online pak, toko online.
1: Oh toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa pak kemarin pak?
4: Ya beli obat.
3: Obat apa pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru pak beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener pak?
4: Ya iya emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu pak?
4: Ya kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu
4: iya,
3: enak?
4: Iya rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya,
3: yeah.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, sebenarnya udah 80% kan udah ya lah kan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh di ecer?
5: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Ya kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama.
3: Oh.
5: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
3: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh
2: griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah
2: iya.
1: Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa kumpen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, ya kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ya sang ima. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
1: Gah. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
0: Oh gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Tidak berangkat kerja toh pak?
4: Badan pegel linu semua ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang pak, ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh minyak itu kan untuk masak toh bu?
3: Ini minyak mor pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama kita ucapkan ketika datang assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat belum ada jawaban. Kita sapa lagi assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat tidak ada jawaban. Yang ketiga assalamualaikum beberapa saat kita tunggu kemudian tidak ada jawaban. Maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi saat 67. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini

0: Lainnya, minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

diriwayatkan dari Sahal bin Abdillah bahwa dia mempunyai seorang tetangga yang merupakan orang Jimmi, yaitu orang non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Dari rumah orang Jimmi tersebut ada kebocoran yang menimbulkan tetesan air masuk ke rumah Sahal. Setiap hari Sahal menampung air bocoran itu di dalam suatu wadah yang besar agar tidak menyebar di rumahnya. Jika telah penuh, Sahal membuangnya pada malam hari agar tidak dilihat orang. Keadaan itu terus berlangsung lama sampai ketika ajalnya sudah mendatangi. Lalu tetangganya yang Jimmi Majusi itu datang menjenguknya ketika ia sedang sakit. Sahal menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan di rumahnya agar tetangganya itu bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Begitu Majusi itu masuk, ia langsung melihat adanya kebocoran dari rumahnya dan airnya menetes ke rumah Sahal. Ia paham hal ini tentu saja mengganggu Sahal. Kemudian ia pun bertanya, "Apa sebenarnya yang kulihat ini?" Kemudian Sahal berkata, "Hal ini sudah berlangsung lama. Air menetes dari rumahmu ke rumahku dan saya menampungnya setiap hari, kemudian membuangnya pada malam hari. Kalaulah bukan karena ajalku telah tiba dan aku takut orang lain tidak sanggup menerima keadaan ini, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepadamu. Makanya aku melakukan hal ini." Kemudian orang Majusi itu pun berkata, "Wahai Syekh, engkau telah memperlakukan aku dengan toleransi tinggi seperti ini, sedangkan saya tetap saja memegang kekufuran. Tolong julurkanlah tangan Anda. Inilah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian

Ayat kali ini menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki tempat sholat. Ia melihat banyak orang sedang berbincang dengan riuhnya. Kemudian Nabi pun bersabda, "Andai kata kalian saling mengingatkan tentang pemutus kenikmatan, kalian tak akan melakukan apa yang tengah kulihat ini. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kematian tak akan datang ke kubur kecuali dengan mengatakan 6 kalimat. Aku rumah kosong, aku rumah tunggal, aku rumah seram, aku rumah gelap, aku rumah debu, aku rumah cacing-cacing." Ketika si mukmin dikebumikan, kubur menyambutnya dan berkata, "Selamat datang. Sungguh, aku menyukaimu ketika kamu berjalan di atas punggungku. Hari ini, jika yang kulakukan padamu adalah kujadikan bagianku, kamu akan lihat apa yang akan aku perbuat." Kubur itu pun menjadi lebar seluas pandangan mata dan terbuka untuk pintu surga. Ketika yang dikebumikan orang kafir, ia pun berkata, "Tak sudi aku mengucapkan salam. Aku benci padamu saat kamu lewat di atas punggungku. Hari ini jika yang kulakukan padamu adalah menjadi bagianku, akan kamu lihat apa yang akan aku lakukan." Kemudian kubur itu lalu menyempit hingga berantakan tulang belulang si kafir. Nabi memberi isyarat dengan jarinya yang menempel. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Allah kemudian menugaskan 70 ekor naga mendengus ke bumi. Bumi menjadi gersang. Lalu naga itu menggigit dan mencakarinya hingga hari perhitungan amal di akhirat tiba." Lalu Nabi pun bersabda, "Kubur itu sesungguhnya menjadi bagian dari taman surga atau menjadi bagian dari

0: suatu waktu, Hatim Al-Asyam berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, saya bermaksud untuk melakukan haji." Lalu anak-anak dia menangis dan berkata,
1: "Siapa yang akan menanggung makan kami?"
0: Saat itu Hatim Al-Aqsa mempunyai seorang anak perempuan. Lalu anak perempuannya pun berkata, "Biarkanlah bapak pergi haji. Biarkanlah bapak pergi. Toh ia bukan pemberi rezeki." Maka saat itu pula Hatim pun berangkat. Sampai larut malam, anak-anak Hatim kelaparan. Mereka tak henti-hentinya mencerca dan menyalahkan anak perempuan tersebut. Si anak perempuan pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau menjadikanku cemoohan mereka." Kemudian dalam saat yang sama, seorang gubernur lewat di depan rumah mereka. Gubernur berkata kepada sebagian orang yang menemaninya, "Tolong carikan air." Kemudian keluarga Hatim menyuguhkan sebuah kendi baru yang berisi air dingin. Sang gubernur meminumnya dan berkata, "Rumah ini milik siapa?" Para pengawalnya pun berkata, "Ini rumah Hatim Al-Aqsam." Sang gubernur kemudian memasukkan seikat emas ke dalam kendi berisi air dan beliau berkata, "Orang yang mencintaiku pasti mengikutiku." Maka pasukan pengawal sang gubernur pun ikut serta memasukkan beberapa keping uang ke dalam kendi. Setelah gubernur dan pengawalnya pergi, anak perempuan Hatim menangis. Ibunya berkata, "Kenapa engkau menangis, nak? Bukankah Allah telah memberi rezeki yang banyak kepada kita?" Lalu anak perempuan tersebut menjawab, "Makhluk saja yang melihat kepada kita memberikan bantuan kecukupan. Bagaimana jika Allah yang melihat kepada kita?"

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, summa amata wa ahya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, rabbus samawatil ula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa wa rasulul huda. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil jazaa, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila maraddin min sabil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal ahya lahalakal amwat. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para kiai, para muallimin, para satidzah, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wa khusu bizikri al-mukarram kandaki Haji Muhammad Amin Nur, al-mukarram al-ustaz ki Haji Muhammad Rashidi, al-mukarram al-ustaz ki Haji Mista Suhanda, bersama para kiai yang lainnya, para asatiza yang lainnya, mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bidarini amin. Keluarga besar Engkong Haji Ma'an bin Gering wa usulihi wa furu'i, mudah-mudahan orang yang kita haulkan dan yang mahaulkan sama-sama mendapat limpahan rahmat maufirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah haul, mudah-mudahan kita semua mendapat pahala yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ma ba'dahum. Ya Allah, jangan kau haramkan pahala mereka buat kita yang baca, dan jangan kau jadikan fitnah sesudah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebut juga dengan bulan Ruah, di mana bapak-bapak sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ya, di mana beliau ini bertanya, ya Rasulullah, aku lihat engkau ini paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, kecuali tentunya bulan Ramadan. Yang namanya bulan selain Ramadan, paling banyak Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban. Maka Rasul menjawab, mengapa saya paling banyak puasa bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu syahrun yaufilu anhun nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang lalai padanya manusia. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang tahu namanya bulan Rajab, bulan ibadah, yang merupakan syahrullah. Orang tahu bulan Ramadan adalah bulan ibadah, syahru ummati. Nah, pada bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai, tidak melakukan puasa sebagaimana dilakukan pada Rajab dan pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan. Karena itulah kata Nabi, saya ingatkan kepada umatku, saya puasa di bulan Sya'ban ini supaya jangan sampai umatku lalai. Artinya apa, Bapak sekalian? Rajab itu bulan baik, ya. Sya'ban juga adalah bulan baik. Tidak ada bulan yang tidak baik, Pak. Semua bulan apa? Baik. Bab ada orang yang mengatakan bulan ini bulan baik, bulan ini bulan kurang baik. Enggak ada bulan yang kurang baik, Pak. Semua bulan itu baik. Hanya ada yang lebih baik gitu. Baik dan lebih, enggak ada baik dan kagak baik, enggak ada. Yang ada baik dan lebih apa? Lebih baik. Bulan Rajab lebih baik, bulan Ramadan lebih baik, tapi bulan Sya'ban juga baik. Karena itu Nabi puasa di bulan Sya'ban. Untuk itu mengajarkan kita semua dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan apapun kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Bulan Rajab kita tingkatkan, bulan Ramadan kita tingkatkan. Tapi bulan Sya'ban jangan kita lupa, jangan kita lupakan. Jadi itulah apa sekalian, orang-orang yang mudawamah, ya. Orang mudawamah itu pamannya tiap malam dia sholat malam 2 rakaat. Tapi satu saat dia tahajudnya lebih daripada 2
2: rakaat.
1: Jadi minimalnya 2, maksimalnya sebanyak-banyaknya. Sebab ada orang mengatakan, enggak, yang penting tiap malam enggak boleh lebih dari 2 aja, enggak boleh lebih. Enggak begitu pas kalian, paling kurang 2, lagi malas-malasnya 2, lagi enak-enaknya silakan sebanyak-banyaknya. Tidur kagak bisa tidur, ini enggak bisa, ya sholat kita sebanyak-banyaknya ya. Jadi bulan Syakban ini kita diingatkan Nabi untuk puasa ya, walaupun barangkali tidak sesempurna pada bulan Ramadan. Artinya tidak full satu bulan. Kecuali mereka-mereka yang mau Pak, dari bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan, sama 6 hari bulan Syawal. Silakan Pak sekalian mengikuti guru kita Al-Mafullah Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Haji Indro Ali. Yang kedua Pak sekalian, bulan Ramadan, bulan Syakban ini adalah bulan silaturrahim. Bulan silaturrahim. Silaturrahim kepada yang jauh. Siapa keluarga yang jauh? Yang rumahnya jauh, kita paranin dah pada bulan apa? Bulan Syakban. Ini makanya kalau di Jawa Pak, orang-orang Jawa itu segala acara 15 apa? 15 Syakban harus sudah selesai udah. Nah, ngapain 15 hari lagi? Mereka pada silaturahim pergi ke tempat-tempat yang jauh. Lah kita mau boro-boro pas sekalian pergi. Ya. Malah mau menjelang akhir begini ditumpukin acara kita Pak. Numpuk sana, numpuk sini. Ya alhamdulillah Pak bisa bermanfaat, cuma takut kayak Mbak Surip doang. Otak saya udah overloading ini, udah penuhan gitu ya. Kadang-kadang gak bisa mikir ngomong apa ini ya. Jadi saya khawatir gitu aja Pak ya. Jadi satu saat, satu sisi kita bersyukurlah kita bisa memberi manfaat khairun nas anfa'uhum lin. Cuma khawatirnya di luar batas kita punya kemampuan tadi. Hadirin rahimakumullah. Silaturahim kepada yang jauh, ada lagi silaturahim kepada yang lebih jauh lagi yang sudah berada di luar dunia, berada di alam barzakh. Kita silaturahim ini pada keluarga kita, kakek kita yang ada di alam barzakh, karena mereka ini sudah sangat jauh Pak. Kalau masih di Surabaya masih bisa diparanin Pak ya. Kalau di kuburan Pak gimana nemuinnya ya? Agak bisa nemuin ya, kuburannya paling. Jadi walaupun di samping rumah kita, gak bisa kita apa? Gak bisa kita bangunin Pak. Kalau di Surabaya, di Mekah jauhnya kita bisa paranin, kita apa? Kita bangunin. Makanya orang yang di alam barzah ini walaupun dekat tapi jauh karena kita tidak bisa ketemu. Paling bisa kita berziarah. Kita ziarah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Sebab bapak-bapak sekalian, kata Nabi, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau kagak ada yang hidup, celaka orang yang meninggal. Orang meninggal akan celaka kalau tidak ada doa orang-orang yang hidup. Doa orang yang hidup. Lagi bapak-bapak sekalian, Seandainya orang kayak kiamat gitu deh, Pak. Kiamat. Siapa yang mandiin? Siapa yang nguburin? Siapa yang ngapanin? Emang semuanya apa? Mati semua. Alhamdulillah orang yang mati ini ada yang ngapanin, ada yang gali kubur, ada yang nyolatin, ada yang doain. Alhamdulillah mereka bisa pindah dari alam dunia ke alam barzah. Ya enggak usah kiamat, Pak, ada orang mati di hutan. Enggak ada yang tahu, tahu-tahu udah jadi apa? Udah kerangkanya doang, Pak. Ya Allah, kasihan banget tuh orang. Kagak ada yang apa? Enggak ada yang nguburin, kagak ada yang ngapanin, enggak ada yang mandiin, kasihan. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kagak ada orang-orang yang masih hidup, orang mati ini celaka. Sebab yang namanya orang, Pak, orang. Orang itu bukan nabi yang sempurna. Siapa kek di antara kita dari kiainya sampai tukang becak, tukang ojek, semuanya punya kesalahan, punya kekurangan. Itu bukan mungkin, pasti namanya manusia pasti. Cuma kalau kiai maka dikitan kali dosanya ya. Kali, Pak. Mudah-mudahan, amin. Ya. Jadi, Pak sekalian, semua kita ini kecil, gede, Bu, punya kekurangan. Semua almarhumin, almarhumat punya kekurangan. Dalam hidup itu punya kekurangan. Gak ada yang sempurna, kecuali Nabi. Karena itulah, orang yang mati ini sudah ngelihat, Pak. Lihat semua nikmat kubur, lihat azab kubur. Dia mau tobat, udah kagak diterima. Waktunya sudah apa? Udah kelewat, tutup. Enggak bisa lagi. Mau sholat, kagak apa? Kagak bisa. Mau puasa, kagak? Kagak bisa. Jadi orang yang mati ini tinggal nungguin orang-orang yang hidup. Maka celaka besar kalau ada orang mati, anaknya kagak ada yang doain, Pak. Gak ada yang ngirimin. Mana pada berantem, tanah dah diributin ya. Warisan, baritian, macam-macam, Pak sekalian. Nah ini Bapak sekalian kesian orang yang meninggal. Udah di sana susah, tambah susah. Kalau orang kita susah didoain sama orang di penjara, Pak, tinggal nungguin apa? Nungguin kiriman. Ada sih makanan penjara cuma ala kadarnya. Ya. Nungguin panjang kiriman orang keluarganya yang dari luar kiriman. Kalau datang kiriman girang tuh orang di penjara, Pak. Gak usah di penjara, Pak. Itikaf tuh orang. Tuh kalau ada asar udah madep ngetan aja tiak-tiaki. Ngetan nungguin mana ya? Hah? Yang muda juga sama. Yang muda mah gak ada yang ngirimin, yang muda mah. Saya baca PPA, lah kan yang ngirimin ya, mah. Kalau yang tua kan banyak ya, Pak. Ngirimin. Mengapa banyak ngirimin? Udah punya jasa, sudah berjasa. Pada ingat tuh. Cucu-cucunya, ponakannya pada apa? Pada ingat dikirimin. Jadi orang itikaf itu kadang-kadang gambaran kita di alam barzah. Ada sih, padahal sediain itu ya. Mempeniti ya, ada. Cukup. Tapi tetap aja apa? Panjang nungguin kiriman. Nungguin apa? Mana ini ya? Si Anu kagak datang. Ya. Dulu pernah Pak Haji Ishak. Ishak lup itikaf pertama, Pak. Anaknya gak tahu bagaimana lagu itikaf. Dia juga gak apa? agak tahu lagunya bagaimana. Tuh anaknya udah datang kemari nganterin, beres aja udah, beres dah. Rupanya Pak Jisak ngeliatin, Pak, nih orang dikirimin, dia kagak, Pak. Mana gak ada telepon dulu, Pak, sekarang ada HP. Dulu kayak, ah, gak ada, Pak, gak ada HP. Saya bilang, Pak Haji, jangan takut, ntar kan di sini banyak yang kenal Pak Haji, ya, pakai amin. Ntar dikirimin, gua mau anak gua, katanya. Mana anak gua belum mati, udah pada lupa, begitu, Pak. Gua belum mati, udah pada apa? Lupa, harta gua banyak, begitu, Pak. Ya, anaknya datang, Pak, udah 5 hari datang anaknya yang longokin. Wah, marah dia. Eluh, mobil ada, duit ada, semua apa? Ada. Lu kagak ingetin gua dibuang di sini. Anaknya diem semua, Pak. Orang kaya, ngomel pantas ya. Duitnya banyak. Wah, kalau kagak punya duit ngomel. Enak aja ngomel. Begitu. Orang kaya duitnya banyak, dia ngomel, apalagi sama anaknya ngomel ya. Kata bapaknya, duitnya ada. Tuh, ambil di ATM, ya enggak? Gua bukan buat gua juga pengen bagi-bagi. Pengen apa? Bagi-bagi. Ini barangkali begini, Pak, di alam kubur nanti ini, di samping kita kirimin kepada Kong Haji Ma'an ya, dibagi-bagi dia, hei gua udah kiriman nih, gua bagi-bagi loh. Tiba, temen-temennya itu, Pak, di mana? Dibagi-bagi dapat apa? Dapat kiriman. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah lah, orang yang mati beruntung kalau masih ada orang yang hidup, dan yang hidup adalah anak-anak yang soleh. Yang doain, yang ngirimin ini, ngirimin Fatihah, ngirimin Yasin, ngirimin Masya Allah. Itu insya Allah yang meninggal itu kekurangannya sedikit demi sedikit apa? Dihapus, disempurnakan. Udah habis dosanya, diangkat derajatnya, terus diangkat derajatnya makin naik. Sama bapak-bapak sekalian. Ya almarhumlah pamannya Pak Kiai, kita doain, kita apain. Insya Allah beliau sudah almarhumlah, sudah diampuni segala apa. Sejak beliau mati yang nyolatin banyak, yang doain banyak, sudah almarhumlah. Tetapi dengan kita doain beliau, beliau akan diangkat derajatnya yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang kita doakan derajatnya tinggi sampai ke pangkat maqamam mahmuda, nah orang-orang tersebut nantinya bisa memberi manfaat kepada kita, memberikan syafaat, ditolong. Jadi kita nolong Pak Kiai mengangkat derajat beliau, besok kita di apa? Besok kita ditolong oleh beliau, ya. Sama kan Pak, Bapak kemarin milih caleg ya enggak? Udah naik kan pengennya di apa? Pengen ditolong juga kan begitu, ya. Lupa. Bonggan. Makanya pilih yang beneran apa? Bab di Cikarang, Pak, di Cikarang saya sedih. Ada orang Kristen, Pak, pakai peci. Ada ustad nyalon. Ustad kalah sama orang Kristen, Pak. Ustad kalah sama orang Kristen, coba pakai peci doang. Ya, gara-gara 20 ribu, Pak. Gara-gara 20 apa? Dikasih 20 ribu pada pindah. Ya Allah, kata kita ini. Jadi orang sekarang memang dihembuskan, Pak. Pilek gak boleh bawa-bawa agama. Bukan urusan agama, emang begitu kata orang Kristen. Biar dia kepilih, Pak. Biar dia apa? Biar dia kepilih orang Kristen, ya enggak? Nah, kalau udah dipilih orang Kristen, yang ditolong orang Kristen. Yang dibangun gereja, ya enggak? Bonggan, ya. Bonggan, Bapak yang milih tadi. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, itulah ya, bagaimana hidup kita ini bisa saling tolong menolong. Jangan pak besok ada nyalon terlihat dulu. Namanya syukur kek, adanya syukur pak, syukur nababan. Kristen pak, jangan dah, jangan kita pilih besok gereja merotok. Nah, salah siapa? Bunggan lagi. Salah yang milih bapak-bapak sekalian ya. Jangan sampai akidah kita hanya 20.000. Urusan apa saja tidak lepas daripada urusan agama. Enggak ada pak yang lepas sekuler itu namanya. Mau ke WC aja ada urusan agama ya pak ya. Masuk WC ada urusan. Masa milih presiden pemimpin enggak ada urusan apa? Agama. Lihat agama lihat. Fazbar bizatiddin. Segala apa saja lihat adalah agama. Udahlah, ini pelajaran buat kita semua ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini bulannya adalah bulan silaturahim tadi. Kemudian Bapak sekalian, insyaallah sesudah bulan Ramadan, sesudah Syakban kita besok masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan yang paling diiri-irikan oleh orang-orang kafir. Jadi kalau peristiwa yang paling diirikan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa yang paling diiri-irikan oleh orang Yahudi Nasrani. Kata orang Yahudi Nasrani, kalau Mi'raj itu diberikan kepada Nabi mereka, mereka akan adakan acara besar-besaran. Karena peristiwa ini peristiwa luar biasa. Nabi Isa kenaikan Isa Al-Masih. Kagak turun lagi kan, naik doang pak. Oh, Nabi Muhammad naik turun, ya enggak? Bisa cerita semua kan, itu luar biasa. Luar biasa. Cuma kadang sayang kita banyak yang kurang peduli dengan Isra dan Mi'raj tadi. Sama pak, orang mati biasa, ya enggak? Kalau ada orang mati sebulan balik lagi pak, kita mau tanya tuh, ngapain tuh dalam kubur, ada apa dalam apa? Dalam kubur ya. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 jam punya lama sudah bolak-balik. Yang kedua yang diirikan adalah Nabi akhir zaman. Mengapa Nabi akhir zaman, pemimpin para Nabi, bukan dari keturunan orang Yahudi dan Nasra, tapi keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Ini sekaligus kehormatan buat kita umat Islam. Yang ketiga adalah yang diirikan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah syahrus siam, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan puasa, Pak. Besok kita puasa. Kita saum, kita puasa, kita puasa. Bapak katanya, Pak, yang nyampe ke telinga saya banyak juga orang kita yang kagak puasa. Ada apa yang kagak puasa, Pak? Banyak. Masya Allah. Nunjuk orang siapa pak? Jadi puasa itu syahrus siam, bulan puasa pak. Dan pahalanya kata Nabi semua amal anak Adam itu dibalas 1 dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa, wa ana ajzibi, dan sayalah yang membalas apa? Puasa tadi. Jadi kalau puasa berapa balasannya? Berapa ratus kali lipat? Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Dari hadis ini Pak, ulama mengatakan Pak, bahwa puasa sehari bulan Ramadan, Bapak tidak puasa, mau diganti setahun kagak kebayar. Enggak apa? Enggak kebayar. Ah, gua lagi lemes banget ah. Lagi segen nih, lagi enggak mood. Ya, gua enggak puasa dah, besok gua ganti. Enggak cukup, Pak. Satu hari ganti satu hari kecuali ada halangan, ada uzur. Bapakmu ganti 360 hari belum kebayar itu. Sehari gantinya 360 belum kebayar. Kuat 360 hari Bapak puasa? Kuat enggak? Kagak. Udah puasa besok bulan apa? Ramadan, jangan kagak puasa ya. Mari kita puasa. Seandainya ada halangan pun kita musafir, boleh kita tidak puasa. Ada uzur, tetapi kata Allah, wa antasumu khairul, tetap puasa di bulan Ramadan itu lebih baik. Walaupun ada uzur, tetap puasa Ramadan lebih baik. Karena nilai puasa Ramadan diganti dengan 360 hari di luar Ramadan masih belum apa? Belum impas. Belum ketebus. Coba kalau enggak puasanya 15 hari, berapa kali gantinya dah? Bingung dah ngitungnya kita ya. Makanya besok dan niatin dari sekarang nih, kagak dah. Tahun ini gua mau puasa. Kita mau apa? Puasa. Yang pol, yang udah biarin kemarin kita kagak tahu, kita taubat lah, kita ganti. Jadi ganti sehari dah tau, taubat sama Allah. Tapi besok, ini udah tahu nih Pak ya, kita udah apa? Tahu bahwa nilai satu hari Ramadan gak bisa disamakan dengan setahun. Gak bisa Pak, diganti dengan setahun kagak bisa. Karena itu besok Ramadan kita syahrus siam, mari kita puasa. Jangan ada yang kita minta, ya Allah biar kuat ini puasa satu apa? Bulan. Minta doain begitu, doain Ustaz, doain guru-guru biar saya kuat puasa satu apa? Satu bulan penuh. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul qiyam, bulan qiyamul lail, bulan sholat taraweh. Qiyamul lail yang paling utamanya sholat taraweh. Mari kita siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul, menghidupkan malam dengan apa? Dengan amal-amal yang sunnah, dengan sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, macam-macam, dengan tadarus Al-Quran. Kemarin saya ada SMS dari, tapi nggak tahu namanya, siapa namanya ya, nomornya doang keluar, nomornya, namanya nggak apa. Pertanyaannya begini, guru ini, wah murid ini yang nanya ini, kalau nggak murid dari At-Taqwa biasanya murid-murid di pengajian juga di mana-mana manggil guru sama saya, guru, saya datang ke masjid. Sudah sholat taraweh, sementara saya belum sholat isya. Afdolan mana gitu Pak? Afdolan mana saya langsung taraweh, isyanya belakangan, apa saya isya dulu baru sholat taraweh? Begitu pertanyaannya Pak. Lah saya bilang ini mah bukan urusan afdol. Ente tidak sah sholat taraweh sebelum sholat isya. Enggak boleh, enggak sah sholat taraweh sebelum sholat isya. Jadi sholat taraweh itu qiyamul lail, sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya. Sama Pak, belum isya udah witir. Enggak sah sholat witir sebelum sholat apa? Isya. Enggak sah. Ya. Atau orang ba'diyah isya, isanya kagak. Lagi sol ba'diyah isya, isanya kagak. Ya, jadi pas kalian, kalau kita baru sampai imam lagi sholat taraweh, taraweh. Ya kita ngikut sholat isya, ngikut imam kita sholat isya. Ntar dua rakaat imam salam kita terus pak. Ya, baru setelah itu selesai isya baru sah kita sholat taraweh. Itulah pentingnya orang belajar ilmu. Padahal yang nanya nih pak, saya kalau saya lihat dari pertanyaannya ini orang ustadz juga yang nanya nih. Ya, cuma dia ditanya orang barangkali pak. Ditanya orang dia bingung. Dia tanya lagi sama saya. Ya, enak pak ya. Kata dulu Pak Soleh Iskandar begitu. Dulu saya katanya ada Kainur Ali, Kainur Iskandar, ada masalah. Ya, saya datang pada beliau, ngobrol, 2 menit selesai. 2 menit apa? Langsung, kata beliau gini-gini ada masalah, langsung katanya begini-begini, selesai. Kalau sekarang pakai yang gak ada, 3 bulan gak kelar-kelar. Muter aja masalah. Habis semuanya kagak ada yang dantak, gak ada yang jelas. Jadi kalau ada yang nanya, mesti pertanyaan mesti enak, Pak. Jadi bapak sekalian, bapak-bapak yang terlambat besok sholat isya dulu bersama orang sholat taraweh. Kalau afdolan mana kita sholat isya-nya jamaah di belakang. Kita datang bertiga, ayo kita isya di belakang. Atau kita ngikut sholat isya bersama orang yang sekarang sholat taraweh. Maka bapak sejawabannya adalah dua-duanya sah, cuma lebih afdol ngikut orang yang sholat taraweh. Ngikut kita jadi makmum dengan orang yang sedang sholat taraweh, walaupun niatnya bapak sholat isya, niatnya tetap sholat isya. Bab dengan demikian pak, bapak nyambung, nyatu dengan apa? Dengan imam, menyatu dengan imam. Walaupun bapak sholat isya, ngikut orang sedang sholat taraweh, nyambung itu. Tapi kalau bikin bertiga di sono, sini lagi baca, di sono baca lagi. Wah, balapan pak. Balapan sholat. Ya. Ini cikal bakal dari perpecahan. Akibat nanti hati kita tidak bersatu, timbullah perpecahan di antara kita. Jadi pas kalian bapak-bapak ya ikut aja orang yang sedang sholat taraweh kita sholat isya. Jadi kita niatin besok pak sebisa mungkin syukur-syukur kita sempurna. Kalau ada halangan nggak bisa ke masjid, entah kadang-kadang yang repotnya kita pak ada undangan apa gitu, undangan buka puasa, kececeran taraweh kita pak. Nah. Kalau begitu ntar malam kita sholat sendiri di rumah ya. Kalau tidak ada halangan, kita sholat sendiri. Kalau nggak ada halangan, mari kita sholat ke masjid. Ini orang sini ini, Masya Allah. Dekat masjid, tuh masjid gede banget, Pak ya. Masjid apa? Gede. Kata orang mana-mana masjid At-Taqwa katanya. Saya kalau main di At-Taqwa, kayak bayang di kolong langit. Jumbleng katanya. Ya, alhamdulillah pas kalian ya. Jadi manfaatin ini kita punya masjid. Jangan nanti bikin lagi At-Taqwa. Bayang taraweh di Masjid Taklim lagi. Jangan, Pak. Dapat pahala yang besar, ngapa pahala yang kecil tadi. Jadi Syahrul Siam. Syahrul Qiyam ya. Yang ketiga adalah Ramadan Syahrul Qur'an. Mari kita baca Al-Qur'an. Baca Qur'an paling banyak sebulan 10 kali khatam. 3 hari khatam. Jangan 2 hari udah khatam. Alhamdulillah saya 2 hari khatam. Kata ulama mah kalau 2 hari khatam bacaannya kagak benar itu. Kagak apa? Kagak benar, kagak tar, enggak tartil bacanya. Maksimalnya 3 hari sekali. Kalau bisa yang sedang yaitu 10 hari khatam. 3 bola apa? sehari 3 juz berarti sebulan 10 kali khatam. 10 hari khatam. Jadi kita 3 kali khatam. Paling sedikitnya sebulan sekali khatam. Sehari satu apa? Satu juz. Ada yang mengatakan puasa doang ngajinya katanya. Luar puasa kagak ngaji, ya masih mendingan, Pak. Masih apa? Mendingan. Masih bagus di luar kagak ngaji, puasa ngaji bagus. Daripada puasa di luar puasa kagak juga. Dah. Tuh kapan mau ngajinya ya? Ya, yang bagus mari kita pelihara minimal sekali khatam. Tahun sekali khatam dah bulan puasa. Asy alhamdulillah. Yang enggak bisa baca silakan baca kulhu yang sebanyak-banyak, nah, surah Al-Ikhlas. Dengan baca Quran ini Bapak sekalian, kita akan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau orang yang suka baca Quran, dia akan Allah tambahin dia punya iman, tambah iman. Orang baca Quran manfaatnya Pak, imannya akan meningkat. Tiap bulan khatam ya, apalagi 2-3 kali khatam, saya yakin imannya akan naik terus, meningkat. Baca Quran. Setelah baca Quran, baca diri kita, wa fi anfusikum apala tubsirun. Dalam diri kamu apakah kamu tidak lihat, tidak belajar dengan diri kamu. Saya kemarin baca-baca buku Pak tentang sidik jari, tentang apa? Pantes kalau orang ada apa-apanya dilihat apa Pak? Sidik jari. Ternyata sidik jari manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir Pak, enggak ada yang serupa. Enggak ada yang apa? Enggak ada yang serupa, walaupun garis-garis begini nih, muter-muter gitu ya. Itu garis-garisnya Pak dari Nabi Adam sampai terakhir kagak ada yang apa? Enggak ada yang serupa. Masya Allah, Allah bisa bikin triliunan kagak ada yang serupa. Enggak ada yang apa? Subhanallah. Manusia dari Nabi Adam sampai kiamat enggak ada yang serupa, ada mirip doang Pak. Orang kembar mirip tapi tidak apa? Pasti ada apa? Ada bedanya, ada bedanya, walaupun kembar ada bedanya ya. Itulah daripada kebesaran, keluasan Allah akan bertambah keimanan kita. Belum lagi katanya urat-urat kita ini kalau disambung Pak keliling dunia, keliling panjangnya mengelilingi apa? Urat-urat kita ini disambung semua, sambung semua ini bisa ngelilingi apa? Dunia panjangnya itu. Masya Allah. Bacalah ilmu pengetahuan, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pas kalian setelah besok Ramadan, mari kita puasa, mari kita qiyamul lail, tarawih, mari kita baca Quran. Itu Masya Allah bulan yang luar biasa Pak ya, semuanya, bukannya puasanya, tarawihnya, baca Qurannya, balasannya berapa Tuhan yang tahu. Sedekahnya, Bapak sedekah bulan puasa, Tuhan yang apa? Yang tahu berapa besar itu balasannya. Wa ana ajzibi, dan saya akan membalas itu. Maka kata Nabi, alangkah orang itu bodohnya dikasih bulan Ramadan sebulan aja dah, kagak surga kelewatan. Tuh Pak, dikasih sebulan aja Ramadan kagak surga kelewatan. Apalagi kita dikasih berapa Pak? Tiap tahun dikasih Ramadan. Seandainya Bapak cuma dapatin sebulan aja Ramadan, diisi dengan sebaik-baiknya, insya Allah Bapak akan masuk ke dalam surga. Umpamanya kemarin emang rada-rada kurang bagus nih, Ramadan besok bagus dah, tobat dah, semuanya dah. Insya Allah pas kalian dengan rahmat Allah, Bapak bisa masuk ke dalam surga. Sama kata sering kita dengar Pak ya, ayam ngerem di lumbung mati kelaparan. Lepadi mulu ya enggak? ayam ngerem, padinya banyak, kelaparan tuh ayam mati, kebuatan goblok. Tuh ayam goblok banget ayam. Bab sambil ngerem, matoknya jadi patok, tok tok tok tok, selesai apa ya? Sama orang bilang, ikan di air mati kehausan. Ikan di air mati apa? Lah kebuatan bego tuh, apa? Ikannya bego di laut, di air ke apa? Kausan. Sama kita dikasih bulan Ramadan kagak surga. Ya Allah, katanya bego banget dah. Bego. Udah ditolongin Pak sama Allah, ditolongin sama Nabi, emang dasar kitanya apa? Dablek kitanya. Kagak bisa dibilangin, kagak bisa dikasih tahu. Makanya besok Bapak sekalian ya, jadilah kita ini Pak orang-orang pendakwah. Tugas dakwah ini bukan hanya tugas kiai, tugas guru-guru, tugas kita semua. Kita harus punya ada kewajiban untuk berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua kita punya tugas untuk dakwah. Jadi pas kalian kita ngajak orang, termasuk ini Pak ini, malam ini kita haul ya. Ini dakwah kita, semuanya dakwah, bapak-bapak pada hadir dakwah ini. Orang yang ngelihat, Masya Allah, orang Juharapan pada kumpul tertib, dengerin ya Pak. Ini ngumpulin begini Pak, kagak gampang Pak, kagak apa? Gampang. Biji baru rusak saya kalau ngacara paling bingung kita. Kita ceramah, yang dengerin 10 orang, yang lain ada yang makan, ada yang wah ngobrol soal di gombolan-gombolan. Kita yang dengerin apa? Yang dengerin 10 orang, apalagi ngawinin dah, kita lagi ceramah, orang makan, orang permisi, kita kayak bokir kita. Begitu tuh orang-orang di mana-mana, lagi ceramah kita, udah paling nggak bisa kita dah. Kalau sini kan ceramah orang, kalau ngawin duduk, dengerin ceramah. Ini gak gampang Pak Kiai bikin begini kagak gampang. Gak gampang. Ternyata Pak Muhyadi dulu pengen bikin kayak di Bebelan, susah. Susah, gak bisa dikumpulin orang kagak apa? Gak bisa, makanya kalau di mana-mana Pak, kalau acara mulu di luar. Di luar masjid, acara mikraj juga di luar. Kalau dalam masjid gak ada yang mau masuk. Maunya di luar, pada nongkrong sono, nongkrong kayak tontonan gitu Pak. Ada yang rokok, ada yang sambil main gaplek, jangan-jangan lagi Pak. Dengerin dah. Ya Allah, di mana-mana begitu Pak. Ini artinya mari yang baik-baik ini kita pelihara. Ini dakwah, lihat begini aja orang udah pada bingung Pak. Waduh, keluar takwa keluar semua ini, wah gimana nih ya. Dakwah, takut orang tak. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Takut musuh Allah dan musuh-musuh kah? Dan musuh-musuh kamu tadi. Jadi pas kalian tugas dakwah ini bukan tugas guru. Tugas kita semua. Kalau besok ada tangganya kagak puasa, ya jangan domelin Pak, deketin dah. Ya, ente, ini bulan puasa kan ya. Ya, bulan yang sangat bagus, bulan yang pahalanya luar biasa, yang gak bisa diganti. Ente gak puasa sehari kan kata kemarin, kata guru, ya setahun ya kagak impas. Makanya ente puasa, lagi kan kita di kampung santri, berjamaah. Kita biasa, yang gak bisa diganti. Ente gak puasa sehari kan kata kemarin, kata guru, ya setahunnya kagak impas, makanya tiap puasa.

0: Wah semuanya. Ya, kita nasihatin saudara kita, apa kita, kalau nggak mampan sama kita, kita cari pada guru kali, atau pada orang-orang yang terdekat. Ya sekali kayak dengerin Pak, terus jangan bosan-bosan, sekali, dua kali, tiga kali. Sama KB Pak, dulu kan kita anti buat KB Pak ya. Oleh televisi terus disampaikan terus, lama-lama banyak pengikutnya Pak. Begitu, dakwah kita terus kita sampaikan, nanti juga lama-lama orang apa? Dengar, jangan bosan di kita nasihatin, lu puasa, gua lagi nasihatin, lu aja diri lu. Jangan bosan, besok nasihatin lagi, gua sama kagak, gua sama saudara, sama apa? Gua kan gak tega kalau lu neraka ntar. Kita kan pengennya surganya bareng, bah. Kita bareng-bareng, suruh ntar enaknya, kan gitu ya? Puasa, kalau besok datang lagi, nasihatin terus, Pak, nasihatin. Sampai lama-lama-lama, diterima. Nabi juga begitu, buat dakwah Nabi. Nabi itu dakwahnya itu begitu. Nabi sampaikan halal haram, ya enggak? Dicemoin, dikata-katain, Nabi sampaikan terus. Lama-lama, alhamdulillah. Tugas kita nyampaikan, nahnu da'i, tugas kita ngajak. Wallahu wal hadi, Allah lah yang memberikan kita hidayat. Yang beri hidayat Allah, tugas kita mengajak. Ngajak aja, jangan bosan, bosan-bosan. Bapak ngajak dapat pahala, Pak. Dapat apa? Pahala. Melarang orang berbuat munkar, Bapak dapat pahala walaupun enggak diterima. Yang penting dapat apa? Pahala. Gua ngajak dapat pahala, enggak diterima enggak apa-apa. Gua dapat pahala. Besok lagi. Mudah-mudahan kalau tugas dakwah, tugas kita semua rame-rame, kampung kita enteng, Pak. Kalau tugasnya guru doang, orang mabok. Masih gurunya itu? Guru semua, Pak. Lah, kerepotan nih guru, ya enggak? Jadi tugas dakwah, tugas kita semua. Ya insya Allah, Pak sekalian, kalau kita semua mau dakwah, kita kan sebelum dakwah, baik dulu diri kita. Gue mau dakwain orang, gue dulu kudu baik, kan begitu? Ngajak orang sholat, gue dulu Ngajak orang puasa, gue dulu puasa, kan begitu? Insya Allah kalau udah begitu, Pak sekalian ya, lama-lama makin baik, makin apa? Makin baik ini kampung kita. Jangan kita kalah sama yang kagak puasa. Lu lagi puasa begitu juga kagak kaya-kaya. Emang puasa buat kaya di dunia, kaya di akhirat. Emang hidup di dunia doang, Pak. Hidup kita yang paling utama nanti di biarin gua di dunia kaya, gua di akhirat kaya, insya Allah kaya, Pak ya. Jadi jangan kita digos begitu, lalu kita udah. Gua puasa kaya ya, berhenti dah puasa dah. Udah dunia belangsak, miskin akhirat apalagi, Pak. Ya, jadi Pak sekalian, ya mudah-mudahan aja haul kita ini akan banyak manfaatnya buat kita semua ya, dan buat almarhumin, buat kampung kita, mudah-mudahan akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Pak yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adana Allah wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. karena kita

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lash.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna sya'a

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunii.

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami mengendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Amen.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Karib At-Taqwa, hikayat kali ini menceritakan Ja'far At-Tayyar adalah seorang yang jujur dan tak pernah berbohong semasa hidupnya. Ketika ia terbunuh, Allah menciptakan sepasang sayap untuknya. Warnanya hijau bertepikan mutiara. Ia terbang bersama malaikat. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Wahai Ja'far, amal apa yang bisa membuatmu mempunyai kemuliaan seperti itu?" Lalu Ja'far menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu. Saya hanya tidak pernah melakukan tiga hal ketika masih kafir ataupun ketika Islam." Lalu Nabi bertanya, "Apa saja itu Ja'far?" "Yang pertama, saya tak pernah berbohong. Kemudian tidak pernah berzina. Dan saya juga tidak pernah mabuk." Lalu kata Nabi, "Itu memang haram dalam Islam. Kemudian dalam pengertian yang bagaimana kamu tidak melakukannya ketika masih kafir?" Lalu Ja'far menjawab, "Saya pikir bicara bohong akan diremehkan orang lain dan bikin malu. Maka saya tak pernah berbohong. Kemudian kalau berzina, saya berpikir seorang yang menjinahi istri saya, putri saya, atau saudari saya akan menjadi persoalan bagi saya. Saya tak akan kuat menanggung beban. Orang lain juga tak akan kuat menanggung beban. Maka saya pun tak pernah berzina. Lalu kemudian saya tak pernah mabuk, karena saya pikir setiap orang ingin bertambah kecerdasannya, bahkan melebihi orang lain. Orang yang mabuk akan hilang kesadarannya. Ia mengomel dan orang-orang akan mentertawakannya. Karena itu, saya tak pernah mabuk." Lalu kemudian Jibril datang dan berkata, "Ya Rasulullah, Ja'far benar. Allah menciptakan sepasang sayap karena ia tidak pernah melakukan tiga hal ini. Apa yang diperkirakannya memanglah nyata."

Allah berfirman yang artinya, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, di bumi akan kujadikan khalifah. Malaikat kemudian bertanya, akankah kau ciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mengkuduskan engkau? Maka Allah murka dengan malaikat dan berfirman, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian para malaikat ketakutan, lalu mereka tawaf mengelilingi arsy 7 kali. Kemudian Allah memaafkan mereka. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk membangun 1 rumah di bumi. Apabila manusia berbuat dosa, lantas mereka tawaf di sekitar rumah itu 7 kali, maka mereka akan diampuni sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Kemudian para malaikat segera turun ke bumi membangun Ka'bah. Ketika terjadi angin topan, Allah mengangkatnya hingga langit keempat. Di langit keempat ini, Allah membangun menara di sisi Ka'bah dan memberi nama Baitul Ma'mur. Tinggi menara tersebut seukuran perjalanan 500 tahun. Pada hari Jumat, Jibril naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Izrail menjadi khatib dan Mikail mengimami seluruh malaikat. Setelah sholat selesai, masing-masing malaikat menyeru, padahal azanku kuberikan kepada para muazin di bumi, kata Jibril. Pahala khutbahku kuberikan pada khatib di bumi, kata Izrail. Pahalaku sebagai imam kuberikan kepada para imam di bumi, kata Mikail. Allah lalu berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, kau muliakan hambaku. Aku adalah zat yang maha mulia dari segala yang mulia. Wahai malaikatku, kalian menjadi saksi telah kuampuni para hambaku. Ini khusus bagi umatku yang sekarang, umat Muhammad, tidak bagi seluruh umat sebelumnya.

Dikisahkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Musanni, hiduplah seorang raja yang durhaka kepada Tuhannya. Orang-orang Islam pun memberontak, lalu raja menyerah. Mereka kemudian bertanya-tanya, dengan cara apa kita akan menghukum mati raja yang telah durhaka kepada Allah? Maka kemudian terjadilah kesepakatan. Mereka memasukkan raja ke dalam tungku besar, kepalanya ditutupi. Kemudian mereka menyalakan api tungku di bawahnya. Ketika api semakin memanas, raja memanggil-manggil Tuhannya. Tuhan raja itu bukan Allah. Wahai Lata, wahai Hubal, wahai Uja, selamatkan aku. Aku selalu mengusap kepalamu, wahai Hubal, aku yang selalu melayanimu. Setiap ia meminta perlindungan, api semakin bertambah panas. Sadar dengan apa yang ia sembah tak menolongnya, ia kemudian putus asa dan lalu kembali kepada Allah. Dari dalam bejana ia menyeru, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Seketika itu pula Allah menurunkan hujan dari langit yang mampu memadamkan api. Angin bertiup sangat kencang dan menerbangkan bejana tersebut ke awang-awang. Ia terus merafal, La ilaha illallah. Angin bertiup sangat kencang dan menerbangkan bejana yang berisikan raja yang kafir tersebut ke awang-awang. Ia terus merafal, La ilaha illallah, La ilaha illallah, hingga tak terlihat lagi oleh mata. Angin tersebut melemparkannya ke dalam satu kaum yang belum mengenal Allah. Seketika kaum itu mengambil tungku tersebut dan membukanya, raja keluar dari dalamnya. Kemudian raja bertanya, Siapa kamu? Bagaimana aku bisa ada di sini? Kaum tersebut kemudian bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu bisa ada di sini? Lalu raja menjawab, Saya adalah seorang raja. Kemudian ia menceritakan semua yang telah dialaminya. Mereka pun semuanya akhirnya masuk Islam.

0: Tengah fikir apa?
1: Itulah ni, tengah fikir lagu.
0: Itulah
1: lagu last yang kita nak bawa kan.
0: Lagu last eh?
1: Dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan lama. Dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
2: Lagu apa agaknya?
1: Khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu.
3: Saya rasa lagu ni lah, tajuk dia Mengemis Kasih.
2: Mengemis Kasih.
0: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan Nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kau tak silap macam ni kan?
4: Tuhan dulu pernah aku menagih simpati
0: untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan Nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kau tak silap macam ni kan?

Hikayat kali ini menceritakan ada dua orang bersaudara. Yang satu ahli ibadah, sedangkan yang satunya lagi tukang maksiat. Suatu hari, tukang ibadah digoda oleh nafsunya untuk mengikuti syahwatnya. Nafsunya memprovokasi bahwa dirinya adalah sudah sangat lama menghabiskan umurnya dalam beribadah. Ia berandai-andai bahwa jika dirinya selesai melampiaskan nafsunya, ia akan segera tobat karena dirinya mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam hatinya tukang ibadah ini pun berkata, "Saya akan turun ke lantai bawah tempat saudaraku berada. Saya akan mengikuti apa yang dilakukan olehnya, yaitu melampiaskan nafsu dengan berbagai bentuk maksiat dan kesenangan. Setelah itu saya akan bertobat untuk menghabiskan umurku untuk beribadah kepada Allah." Maka turunlah dia ke lantai bawah sambil membawa niat tersebut. Adapun saudaranya yang tukang maksiat dalam hatinya pun berkata, "Saya telah menghabiskan umurku dalam kemaksiatan, sedangkan saudaraku terus-terusan beribadah. Saudaraku akan masuk surga, sedangkan saya akan masuk ke dalam neraka. Demi Allah, saya akan bertobat dan naik ke tempat saudaraku untuk ikut serta beribadah dengannya. Saya akan menggunakan sisa umurku untuk beribadah. Semoga Allah memaafkanku." Maka dia naik ke atas untuk menemui saudaranya dengan niat tersebut. Sementara itu, saudaranya sedang di atas bermaksud untuk turun ke bawah dengan niat untuk ikut melaksanakan maksiat, sedang menuruni anak tangga. Tiba-tiba kakinya terkilir dan jatuh ke bawah. Jatuhnya tepat sekali menimpa saudaranya yang akan naik ke atas dengan niat bertobat. Keduanya meninggal seketika. Si tukang ibadah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berniat maksiat, sedangkan si tukang maksiat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berniat untuk beribadah.

Di Padang Arafah, seorang laki-laki tengah melakukan ibadah wukuf. Tangannya menggenggam 7 batu sebagai kesaksian terhadap Allah dan Rasulnya. Menjelang tidur, lelaki itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam tidurnya, dia bermimpi seakan-akan hari kiamat telah datang. Ketika dihisab, ia dijatuhi hukuman masuk neraka. Ia kemudian digiring oleh malaikat menuju neraka. Malaikat bagian azab sudah berusaha melempar lelaki itu ke dalam neraka, namun tak mampu karena di tangan laki-laki itu terdapat sebuah batu ketika dia melakukan wukuf. Kemudian malaikat menggiringnya ke neraka yang lain. Lagi-lagi malaikat tak dapat melempar laki-laki itu ke neraka. Batu yang tergenggam di tangannya itu menjadi penghalang laki-laki itu masuk neraka. Begitu seterusnya, sampai 7 pintu neraka telah tertutup untuk lelaki itu. Dalam mimpinya itu, diceritakan malaikat lalu menggiringnya ke bawah ars. Malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, kami tak berdaya melempar hambamu yang satu ini ke neraka. Tentunya engkau lebih tahu akan urusan hambamu ini. Kemudian Allah berfirman, hai hambaku, batu-batu yang kau pergunakan untuk bersaksi dengan kalimat syahadat sewaktu engkau menjalankan ibadah wukuf, itulah yang menolongmu. Ia tak menyia-nyiakan hakmu. Bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu? Aku juga menyaksikan syahadat itu. Malaikat, bawalah hamba ini ke dalam surga. Ketika malaikat membawa lelaki itu ke surga, pintunya sedang tertutup. Kemudian datanglah persaksian, la ilaha illallah. Maka terbukalah pintu surga dan masuklah lelaki itu.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sabaqat rahmatuhu ghadaba wa bidzalika indahu kitabun kataba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu likulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Hamim, sebab keluarga besar beliau malam ini kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh para alim ulama, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan tempat ini. Guru kita Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, besok pagi beliau akan berangkat menuju Jambi. Begitu juga segera meninggalkan tempat ini Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu beliau yang barusan disampaikan di hadapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadir malam ini para orang-orang soleh. Kehadiran orang soleh menjadi keuntungan bagi almarhum Bapak Haji Hamim. Sofyan bin Uyainah berkata, inda zikri ahli sholah tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan nama para orang-orang soleh, baik yang tidak ada namanya disebut maupun yang orangnya ada namanya tidak disebut, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling berbahagia malam ini bukan hanya milik kita yang masih hidup, tapi kebahagiaan juga milik orang yang sudah tiada. Almarhum Haji Hamim malam ini istabsyaru, girang dia senang mendapatkan kiriman pahala dari berbagai macam bacaan yang telah kita baca. Satu huruf kata Nabi Al-Quran dibaca Allah Ta'ala balas 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10. Ini dibacakan Al-Quran setahun. Berapa kali khatam itu tadi Kiai Maturidi bilang. Luar biasa. Pahala begitu banyak didapat oleh almarhum. Pantes kalau malam ini dia girang. Girangnya orang tua yang sudah tiada menjadi doa bagi anak. Anak yang bikin acara seperti ini buat orang tuanya bukan makin kurang, justru semakin bertambah. Anak tersebut bakal duduk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma min rajulin razaqahullahu ta'ala malan summa barra li walidayhi kana ma'i fil jannah. Anak yang Allah Ta'ala kasih rezeki, rezekinya dia buat bikin sedekah seperti malam ini, maka itu anak nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Maka beruntung anak yang masih punya orang tua, punya kunci surga. Rugi anak yang masih punya orang tua, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Ada orang tuanya sakit, kagak ditengokin. Sampai pulang ke rumah kagak juga nongol tuh anak. Sampai dikirimin salam, mana sih abang lu? Gua udah pulang gak dateng juga. Dateng juga nih kagak enak si Udin. Itu orang tua boleh capek-capek besarin, ngelahirin. Begitu dia sakit, anak gak nengokin, setengah sakit hatinya. Anaknya datang, kagak sedikit pun mukanya bergerak buat melihat tuh anak yang kagak nengokin. Takut disumpahin nama orang tua, ini anak berusaha untuk bisa membujuk orang tua yang baru pulang. Bu, ibu pengen apa? Habis sakit, barangkali mulut antak pengen makan apa, sebut saya cariin. Mulut gua asem pengen makan pecak tai burung dara. Saking pengen dapat kesenangan dari orang tua dicariin nih. Udah dapat kira-kira satu piring dia bungkus di daun pisang batu. Kalau buat mepes pisang batu jangan pisang kepok. Kalau pisang kepok beset mulu. Daun pisang batu enak lemes. Udah dapat kira-kira sepiring, dia cariin dah tuh bumbu pecak. Kasih cabai hijau. Asam supaya kagak amis. Serai 2, daun salam 2. Garamnya yang rada banyakan. Digarang di genteng di atas kompor, daunnya udah rada layu, diangkat mateng, dibawa ke orang tua. Ibu, yang ibu pesen, apaan gua lupa? Kan pepes tai burung dara. Udah mateng? Udah. Ya lu duluan dah Din, cobain Din. Si Udin nyobain, baru nempel di lidah muntah. Ngapa Din muntah Din? Pahitnya, lu aja yang sehat pahit, apalagi gua. Rugi itu anak yang masih punya orang tua, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Kunci surga adalah orang tua. Keramat di atas keramat. Maka menjelang Ramadan, jangan lupa datuh minta doa sama orang tua. Hadirin jamaah yang mulia, acara semacam ini tidak ada perbedaan pendapat di antara empat imam madhab. Empat ulama dunia sepakat bahwa acara ini ada manfaatnya, ada pahalanya. Wattafaqu ala annal istighfara lil mayyiti waddu'a alahu was-sadaqa wal-itqa wal-hajja anhu yanfa'u. Wattafaqu, dan mereka berempat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, sepakat apa mereka? Ala annal istighfara lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah meninggal dunia. Nabi waktu baru nguburin sahabat enggak buru-buru pulang, diri di mesan. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu. Sahabat nanya, emang kenapa ya Rasul dimintakan ampun? Rasulullah menjawab, li'annahul an yus'alu, karena sebentar lagi saudara kita bakal ditanya oleh dua malaikat Allah. Kalau kita mintakan ampun, mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari hadis itu, kita begitu selesai nguburin, kita baca talqin dulu. Itu dalilnya. Wa du'a alahu, dan mendoakannya. Habis baca talqin, zikir, doa. Wa sodako, bikin sedekah. Habis nguburin siang jam 2, ntar malam ada sedekah. Kalau di kitab Al-Hawi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu sedekah malam pertama namanya sodakoh sultanah. Karena dulu ngajinya gak pakai speaker, capek abis macul, ngajinya senderan sambil ngantuk. Pak Kiai Nur Ali bilang, sodakoh sultanah, pulang ditanya bininya. Kata Pak Kiai, sedekah apa tadi? Sedekah turun tanah. Namanya si sodako sultanah, karena ngajinya ngantuk, dia kata sedekah turun tanah. Ya udah, miring-miring dikit nggak apa-apa, asal jangan sodako patonahku. Wasodako, dan sedekah. Wal itqa, memerdekakan budak. Wal hajja anhu, bikinin haji badal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yanfa'u, bermanfaat, ada pahalanya. Itu empat imam ulama dunia udah sepakat, enggak ada perbedaan, udah ikutin aja. Jangan segala imam samudra diikutin. Dia mah bukan bikin fatwa, bikin bom. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatul Zain, jika kamu tidak punya potensi untuk menjadi mujtahid, wajib hukumnya taklid kepada empat imam tadi dalam urusan ini. Udah jangan pakai nanyain dalil. Empat imam udah sepakat. Kita mah gak bisa apa-apa, ikutin aja. Maka haul itu memiliki tiga manfaat. Pertama buat almarhum Haji Hamim. Yang kedua buat Dedi dan adik-adiknya beserta seluruh keluarganya. Yang ketiga buat kita. Dari seluruh bacaan yang malam ini telah kita baca, pahalanya tumplek. Ke tempat, ke makam orang tua almarhum Haji Hamim. Dari ayat kursi yang dibaca oleh guru kita tadi dalam tahlilnya, Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Sekali baca ayat kursi, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi wa ja'ala thawabaha li ahlil kubur adakhalahullahu ta'ala fi kulli qabrin mu'minin minal masyriq ilal maghrib arba'ina nuro. Siapa yang membaca sekali ayat kursi diniatin pahalanya untuk almarhum Haji Hamim, Allah Ta'ala sampaikan itu pahala ke kuburannya. Bukan hanya dia yang dapat, fi kulli qabrin mu'minin, pada setiap kuburan orang mukmin, minal masyriq ilal maghrib arba'ina nuro, 40 cahaya. Satu kali ayat kursi ini berapa orang yang baca? Sebanyak itu pahala didapat oleh almarhum. Makanya yang datang tahlil banyak, sesuai amal beliau waktu hidup banyak. Nah, kita nih yang masih hidup, jangan sampai nanti nyesel. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya membagi manusia di hari kiamat ada 3 tuh. Yang paling menyesal, yang menyesal, dan menyesal. Ada 3. Yang paling menyesal orang kafir.

kamu. Kasihkan sama Muammar. Sampai jahanam Allah juga.

0: gua pulang nih. Itu tandanya takut masuk neraka. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik berada di neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Waktu hidup di dunia perasaan lapar ada, perasaan aus ada, kembali menjelma di neraka. Dia minta makan, dia minta minum kepada Allah, dikasih makanan zakum. Inna syajarata zakum tu'amul athim kal muhli yagli fil butun ka ghalil hamim. Itu makanan penduduk neraka namanya buah zakum, kelihatannya lezat, kelihatannya nikmat. Begitu dimakan seluruh isi perutnya keluar, perutnya terkelupas, menjerit, menangis. Ya Rab, bukan ini yang kami minta, kata Allah, yang telah kami haramkan di dunia telah kau halalkan. Sekarang makan ini nih, enggak ada lagi yang lain. Kulitnya terkelupas, isi perutnya keluar, dijadiin lagi. Kulama nabijat juluduhum badalnahum ghaira haliyadukul azab. Perutnya keluar, dagingnya mental, kulitnya terkelupas, dibikinin lagi, dikejak baru lagi, minum lagi, meledak lagi. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba ya rab, jadiin abu aja dah saya. Kata Allah, enak aja lu mau jadi abu. Abu neraka aja lu gak kasih. Itu yang paling menyesal. Yang kedua yang menyesal. Wa amman khaffat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Yang menyesal nanti yang ringan timbangan kebaikannya ada di neraka hawiyah. Wama adraka ma hiya narun, api yang panasnya sangat luar biasa. Nyesel. Yang pertama yang paling menyesal, yang kedua yang menyesal. Timbangan kebaikannya dikit. Hidup di dunia, sholat Jumat, sujada doang sama tasbih dibawa. Duit kagak. Kotak amal lewat pura-pura husu, wiridan. Mata merem, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kanan dibuka dikit, masih jauh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makin dekat, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, mata kiri dibuka, alhamdulillah. Kita malaikat sambil geledek loh. Wiridan doyan, amal kagak mau. Emang masih ada saudara kita kalau dalam urusan ibadah yang kagak pakai materi, rajin sampai ngajak-ngajak orang, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Ibadah yang gak pakai materi rajin, sampai minjem masjid orang 3 hari buat itikaf, girian disuruh amal, kagak, pelit. Pelit kan sifat penghuni neraka, baik sifat penghuni surga. Inna Allah Ta'ala ja'ala bani Adam ala thamani khisalun. Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan 8 sifat. Arba'un li ahlil jannah wa arba'un li ahlin nar. 4 sifat untuk penghuni surga. Yang pertama, wajahnya manis, tangannya murah, ngomongnya enak, hatinya bertakwa. Sifat penghuni surga. Makanya umat-umat dahulu, nabi-nabi rasul terdahulu iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, pahala ibadahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya 500 tahun, 700 tahun. Umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau orang dulu mah lebih dari 70 nih yang ada di depan orang dulu semua nih. Makanya pada panjang-panjang, kalau ini kan orang sekarang. Yang makan bayam kangkung udah pakai kimia, penyakit banyak. Maka orang sekarang kagak panjang, 45 mati, 55 mati. Jarang yang sampai 70. Ustaz Jepri Al-Bukhari baru 40 tahun lebih 13 hari. Mana anaknya masih kecil-kecil. Mana istrinya. Gua nanya mana istrinya. Tahu Allah. Yang ketiga menyesal. Enggak pakai yang, enggak pakai paling. Siapa yang enggak pakai yang nih, menyesal doang. Fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir. Orang yang berat timbangan kebaikannya hidup di dalam keredoan Allah, ada di sorga, nyesal. Ya Allah, kalau saya tahu pahala puasa Sa'ban begini, saya mau puasa terus seumur hidup. Ya Allah, kalau saya tahu pahala sholat subuh berjamaah, enggak kesiangan dah saya. Ini masih banyak yang kesiangan, masih masuk sorga juga, nyesal. Kayak orang kawin umur 40, temennya udah punya anak 3, dia baru kawin. Lewat malam pertama seminggu ditanya, gimana lo kawin? Ngajok gua. Kalau gua tahu enak kawin dari dulu aja gua kawin. Gua baru ini ngerasain gerah dari jempol kaki. Kata Ustaz Maturidi. Nah, emang gerak dari telapakan kaki duluan kan? Ya Allah, itu menyesal. Jangan sampai menyesal. Besok malam Senin, nisfu sya', Yasin 3 kali. Kenapa 3 kali Yasin? Supaya ntar Ramadan baca Quran kagak kaget. Nggak ribut kebanyakan. Wah, udah 6 lembar nih. Kagak Yasin aja 3 kali kuat. Puasa sunat supaya ntar Ramadan puasa gak kaget. Sebab makan sahur hanya untuk kekuatan 7 jam di tubuh manusia. Kalau makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan orang puasa sakit perut jam 10 pagi. Makanan habis. Makanya tukang ketoprak bukanya jam 9, jam 10 tuh. Pasang hordeng, palanya kelihatan, badan gak kelihatan, kaki yang kelihatan. Lalu apa yang memberikan kekuatan sampai waktu buka? Satu, nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, lemak. Ini lemak membantu kekuatan fisik yang sedang berpuasa sampai buka puasa, sampai waktu maghrib. Makanya ketika selesai Ramadan, Syawal, timbangan berat badan kita berkurang 3 kilo. Lemaknya buat nambel waktu sampai maghrib. Beruntung yang gemuk ada Ramadan. Beruntung yang gemuk ada Ramadan. Kesian yang kurus. Itu nabi-nabi, rasul-rasul, umat-umat terdahulu pada iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, nilai pahala ibadahnya banyak. Sholat 5 waktu, pahala 50 waktu. 2 rakaat pakai siwak. Sama dengan 70 rakaat kagak pakai siwak. Besok terawih pakai siwak. Agak punya, boleh pakai ujung lengan baju. Sayang lengan baju, boleh pakai ginian. Pakai ginian sayang, ujung kain boleh. Ujung kain sayang, ujung baju sayang, lengan baju sayang, boleh minjem telunjuk orang yang di sebelah. Dapat pahala siwak juga. Hah? Terus. Sadawi udah. Ah, terus. Enggak, dia kalau udah ngeliatin saya udah dah. Terus ini. Itu pada iri umat-umat terdahulu sama umat Nabi Muhammad umur pendek, pahala ibadah mengalahkan mereka yang umurnya 700 tahun. Maka Nabi Rasul terdahulu pada minta berhenti jadi Nabi. Pada mau jadi umat Nabi Muhammad aja. Nabi Musa yang punya mukjizat tongkatnya bisa membelah lautan. Bila ditancapkan di bumi keluar air, umat Nabi Muhammad kagak kalah. Bisa pada bikin sumur. Kagak pakai tongkat. Nabi Nuh bisa bikin perahu. Perahunya ngambang di atas air. Waktu umatnya yang membangkang, anaknya si Kanan yang melawan, begitu ditenggelamkan oleh Allah, kata Nabi Nuh di atas perahu, ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku sini nak, naik di atas perahu. Enggak, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya mau naik ke atas gunung aja pak. Enggak bakalan, air sampai ke gunung, kelelep tuh gunung. Nabi Nuh tetap ngambang. Nabi Nuh bisa bikin perahu, umat Nabi Muhammad bisa bikin perahu, bukan hanya ngambang di atas air, bisa tenggelam di dasar laut samudra, bahkan bisa terbang di angkasa. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, kita juga pada bisa. Isawa ngomong sama binatang, cangcorang, cangcorang, rumah lu di mana? Cang corang nengok. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, bisa ngomong sama semut. Maka ada surah, surah semut. Bukan surah semut namanya. Itu surah di dalamnya ada cerita dua komunikasi makhluk Allah yang berbeda jenis. Semut sama Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Hai semut, masuk, masuk, masuk. Hai semut nanya, ya Nabi Allah, ada apa saya disuruh masuk? Ntar banyak orang mau lewat sini. Tumben-tumbenan ya Nabi Allah, siapa itu? Itu tim penyidik dari KPK. Oh, menyelidikin apa itu? Ada rumah gede. Dicurigakan orangnya terlibat dalam kasus impor daging. Kata semut, ya Nabi Allah, daging semut. Bukan, daging semut mah pedas. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut. Umat Nabi Muhammad di Jakarta ada pasar Pramuka, pasar burung. Asal pagi tuh, murai Medan. Warna dua, hitam coklat. 2,5 juta. Itu beok diajarin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu beok, assalamualaikum aja 3 juta harganya. Berak agak cebok. Agak sembahyang, assalamualaikum 3 juta. Tahu ini gue berapa ini. Ya Allah, kehebatan umat Nabi Muhammad. Maka orang yang beriman di dalam dunia, di dalam kuburan, di alam akhirat dimuliakan oleh Allah. Idza matal mu'min fi qabrihi raudatun khadra. Orang yang beriman umat Nabi Muhammad bila meninggal dunia, kuburannya Allah Ta'ala jadikan taman, taman yang hijau. Makanya kita kalau punya duit banyak mau ke puncak aja tuh. Kenapa? Pemandangannya hijau. Apalagi kalau jalan malam ada yang ngawe. Wa yuwassi'u lahu 40 dhira'an. Itu kuburan umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah digedein 40 hasta. 40 hasta 40 meter. Makanya orang dulu tingginya 7 meter, lebar dadanya 4 meter. Udah gak pakai dipikirin, wah kalau perempuan 4 meter dadanya. Kayak dipikir. Pokoknya kalah aja Melinda D. Melinda D yang terlibat korupsi. Buat nyuntik payudaranya aja sebulan itu 30 juta. Sebelah doang 30 juta. Setiap bulan. Maka gedenya beratnya 7 kilo sebelah. Tawa aja tawa. Nah kan baca koran. Digedein kuburan hamba Allah yang beriman 40 hasta. Ya Allah. Makanya waktu ziarah di Jeddah tuh di makam Siti Hawa panjangnya aja 60, lebar 40. Tuh, hadis Nabi menjelaskan di dalam kitab At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Al-Imam Al-Qurtubi bab janaiz. Hadirin jamaah yang mulia, berbahagia beruntung orang tua meninggal dunia melahirkan meninggalkan anak-anak soleh. Ada anak soleh, ada anak pinter. Dua-duanya bisa jadi pejabat. Anak soleh bisa, anak pinter juga bisa. Cuman doanya beda waktu dilantik. Kalau anak soleh jadi pejabat, selesai dilantik doanya nawaitu sauma ghadin. Dia puasa dari barang yang bukan miliknya, gak bakal diambil. Kalau anak pinter jadi pejabat, selesai dilantik, Allahumma barik lana bima rozaktana, apa jadi makan. Makanya tinggalin udah pinter juga, soleh juga. Tinggalin warisan ilmu. Al ilmu khairu miratsin, ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Dia yang bakal bacain doa kita. Orang soleh mimpi melihat seluruh penghuni kuburan keluar dari kuburannya. Begitu keluar dari kuburan pada berebut makanan di pojokan. Ada satu yang gak berebut, duduk manis di atas kuburannya. Itu orang soleh nanya, kenapa kamu kagak berebut? Ana ghaniyun an dzalik, aku udah kaya, gak perlu berebut. Kaya dari mana? 5 kali sehari anakku ngirimin. Habis sholat astaghfirullahalazim li waliwah. Anak soleh. Ntar baca yasin pahala buat orang tua, dapat lagi. Baca doa orang tua, dapat lagi. Anak soleh salamannya aja beda sama kiai. Anak soleh. Ada seorang Asy-Syairul Kabir, Uduli Al-Baghdadi. Dia menulis dalam risalahnya, ya ahibba'i, lau muttu ana walam uqabbil yadaihil barakataini fasna'u min turabi qabri kuban. Wahai orang yang aku cintai, seandainya aku keburu mati, belum sempat mencium 2 tangan Rasul yang penuh keberkahan. Dalam suatu ghazwah peperangan, 1500 tentara haus, itu jari tangan Rasul mengeluarkan air. 1500 orang minum air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Itulah air yang paling mulia di dunia. Air yang mulia ke dunia nomor 2 air zam-zam. Yang ketiga summan nilu, sungai nil, air sungai. Kalau aku belum sempat mencium tangan Rasul, aku keburu mati, itu tanah kuburanku bikinin gelas. Kalau udah jadi gelas, isiin air, bawa kepada Rasulullah. Ntar gelasku yang dibuat dari tanah kuburanku dipegang Rasul, seakan-akan aku telah berpegangan kepada Rasulullah. Ketika gelas itu yang sudah diisi air, diminum Rasulullah, bibir gelasku nempel di bibir Rasul yang mulia, seakan-akan aku telah mengecupnya. Sedemikian cintanya seorang sahabat kepada Nabi. Mau cium tangan aja kagak dapat-dapat, sampai dia berpesan begitu. Anas bin Malik, pembantu Rasul, itu tangannya direbutin, diciumin sama sahabat-sahabat. Karena Anas bin Malik setiap hari selalu bersentuhan dengan Rasul. Imam Syafi'i nyiumin tangan dan baju muridnya. Ya Allah, Imam Syafi'i nyium tangan muridnya. Imam Ahmad bin Hambal diciumin tangannya, diciumin bajunya. Asy-syaikhu yatabarraku tilmidhihi. Itu guru yang lebih tua mengharapkan berkah, dia cium tangan muridnya. Ya Allah, cium tangannya begini. Ini anak kita sekarang pulang sekolah begini salaman. Ya Allah, tuh dikurang-kurangin, kita kagak berasa, kita nerima aja. Orang pada berani sekarang. Sifat Rasul aja dikurangin tinggal 3. Tinggal Siddiq, Amanat, Tabligh. Patonannya di KPK udah. Jadi malam ini berbahagia, beruntung orang tua meninggal dunia, di belakangnya anak-anaknya yang soleh, yang tiada henti selalu berdoa, mengirimkan berbagai macam pahala dari bacaan-bacaan yang kita baca. Mudah-mudahan malam ini seluruh bacaan yang telah kita baca diterima Allah, pahalanya disampaikan kepada almarhum Haji Hamim, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
3: ya,
1: gitu.
3: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio At-Taqwa. Punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh, katanya bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming tuh.
5: Griming.
4: Di mana tuh baik?
5: Di mana tuh griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
5: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
5: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak
5: gitu.
4: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak, ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu

0: Madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang sih lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, biasa olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah. Abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana Kong?
0: Di radio loh, Ataqwa. Coba ya. Coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Beli cucu beli nih tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak mantra.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Menti menusan, isang emang. Umah lawang yang hilep, boy, kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa, kalau lawangnya dibuka, orang bener.
2: Mancing dewek baik, didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane, iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pai beli ci.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon ga wadi bening singaran pai. Tek suntik lambene tentung gua kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya, ya itu. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamd, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 136.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan.

0: Bankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya taqarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

yang kau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka amsalil lu'lu'il maknun.

0: yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

jaza. Mohon tidak ada yang bersuara. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah idza saluhat saluhasa iru amali wa idza fasadat fasadasa iru amalihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para tokoh remaja, para ketua masjid dan ketua musola, sedewan Masjid At-Taqwa, seluruh dewan guru pondok pesantren At-Taqwa, bilkhusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, guru kita, orang tua kita, Fadilatul Mukarram, Bapak Kiai Haji Ahmad Rasyidi HS. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya, cucu keturunannya dijadikan zuriyah thayyibah, anak yang soleh dan solihah, dan senantiasa istiqomah dapat melanjutkan perjuangan kakek dan orang tuanya. Amin. Matanallah bituli hayati wa biulumi piddarain. Amin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatiz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya, rasa mahabbah saya. Kita doakan guru-guru kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islamnya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, anak cucunya dijadikan waladun sholih au sholihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para santri pondok pesantren At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, masyarakat, bangsa dan agamanya. Amin. Anak-anakku sekalian, mohon tidak ada yang bercanda. Para pengurus tolong diperhatikan. Kalau ada yang bercanda, silakan dibawa ke depan gantiin saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama syukur alhamdulillah dengan izin Allah serta ridho dan rahmatnya, malam ini
kita diberikan bermacam nikmatnya, taufik hidayah dan inayahnya.

0: dalam sejarah Islam, dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka pemantapan iman sesuai dengan hikmah dan tujuan. Salah satu Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan batu ujian bagi keimanan kaum muslimin pada saat-saat awal, tatkala mereka baru saja hengkang dari satu pemahaman nenek moyang mereka. Mereka mengakui dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji seberapa jauh keimanan mereka. Maka salah satunya Isra dan Mi'raj inilah sebagai batu ujiannya. Sehingga pada saat itu tidak sedikit orang-orang yang irtidad, orang yang awalnya percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan adanya satu peristiwa yang memang sesungguhnya terjadi di luar jangkauan alam pikir manusia, banyak di antara mereka yang yanqalib ala akibai, kembali kepada ajaran agama nenek moyang mereka pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, untuk itulah momen peringatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada saat di mana negara kita gonjang-ganjing dengan berbagai persoalan, berbagai musibah silih berganti, ujian dan cobaan senantiasa menerpa bangsa kita, maka alangkah tepatnya kalau pesan Isra Mi'raj ini pun yang intinya adalah menguji keimanan bisa kita jadikan landasan hidup berbangsa di bumi Indonesia ini. Anak-anakku sekalian, saya tidak akan berbicara tentang rincian bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Saya yakin para santri sudah mengetahuinya, tentang Isra-nya dan tentang Mi'raj-nya, melalui pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Justru penekanan yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang pesan Isra Mi'raj yang teramat penting setelah beliau selesai melaksanakannya, yang secara jelas digambarkan oleh Allah tentang perjalanannya. Maka kita memahami bahwa inti daripada Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk mendirikan sholat lima waktu kepada kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Isra itu terjadi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang pembelanya yang sangat setia. Anak-anak tahu siapa dua orang itu? Tahu? Tahu? Tahu apa? Siapa dia? Kalau kata orang sini tahu menanan ini tuh. Siapa dua orang pembela setia? Pertama adalah istri beliau, Siti Khadijah. Sebagai sosok contoh uswatun hasanah bagi manusia sedunia. Contoh seorang istri yang sangat setia, yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan semua harta kekayaannya demi untuk perjuangan suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang saudagar kaya yang tidak ada tara bandingnya saat itu. Biasanya orang itu agak segan juga menghadapi orang yang banyak hartanya. Begitu pula saat itu Siti Khadijah disegani oleh masyarakat Arabia pada saat itu yang ingin menjegal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Khadijah merayakan secara utuh dirinya, kekayaannya. Kalau kata orang sini, "Abang, saya ini istrimu. Abang juga tahu kalau saya orang yang terkaya di Arab. Sebagai istri yang solihah bukan hanya menyerahkan dirinya, tetapi semua kekayaan harta benda yang saya miliki silakan pakai demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya ajaran dan misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi." Kira-kira zaman sekarang ada enggak istri yang begitu? Ada enggak? Zaman dulu aja kagak ada. Apalagi apa? Zaman sekarang. Orang sekarang yang mengaku menjadi istri dari suaminya ini punya statement sendiri menurut mereka yang harus dipahami oleh para suami. Maka dengan tegas dia mengatakan, "Bang, ini kenal bang, duit apa ini? Duit, duit kan?" Mulut siapa yang ngomong? Kata istri sekarang menyatakan, "Bang, duitmu adalah duitku. Tetapi duitku bukan duitmu." Ini orang wadon sekarang ini. Benar. Makanya seorang suami harus punya strategi. Seorang suami harus punya nilai lebih. Bagaimana memanage rumah tangga? Karena secara umum yang namanya wanita itu tidak jauh berbeda. Makanya jangan salah kalau tukang beca ngumpetin duit di kali sepatu, jangan salah itu. Ada yang diminggang, diumpetin. Sebab kalau udah masuk ke kantong bini, rada susah ngapainnya, ngambilnya. Dan ini pun harus dipahami oleh para istri. Apa sih maksudnya suami? Itu sebuah nilai strategi. Kapan-kapan anggaran dan budget yang kita berikan untuk suami tidak cukup, maka anggaran itulah yang kita jadikan sebagai apa? Cadangannya. Insya Allah rumah tangganya tidak apa? tidak rapuh, tidak goyah, karena anggarannya masih tetap ada. Jadi saudara-saudara, sebelum Isra Mi'raj beliau ditinggalkan istrinya yang sangat beliau cintai dan sangat mendukung perjuangannya, sehingga banyak para tokoh-tokoh Arab yang segan kepada Khadijah dalam mengganggu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Satu lagi pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Meskipun beliau menurut sejarah sampai akhir hayatnya tidak beriman, tetapi beliau dianugerahkan satu sifat kesatria dalam membela keponakannya. Artinya jangan coba-coba orang lain yang tidak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad berani mengganggunya, maka Abu Thaliblah sebagai palang dadanya. Preman-preman Arab kagak berani. Ya. Karena di backup oleh dua tokoh yang sangat disegani di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Di saat itulah saudara-saudara, Nabi diisrakan. Jadi beda antara Nabi Isra dengan Nabi di Isra. Berarti yang menjadi subjeknya adalah Allah. Nabi Muhammad tinggal menurutkan perintah. Karena secara akal manusia, jarak perjalanan dari Makkah menuju Palestina Syam pada waktu itu bisa ditempuh dalam kurun waktu, jarak waktu 1 bulan. Tetapi oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini selesai dalam waktu yang sangat sedikit, yang dalam istilah Al-Quran Lailan. Makanya ini yang harus kita uji cobakan adalah iman kita. Oleh karena itu Allah memulai ayat ini dengan kalimat subhana, yang artinya maha suci Allah, sang pencipta alam ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan, bintang dan matahari, yang menciptakan lautan, pegunungan dan lain sebagainya, telah berkehendak mengisrakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalan itu wadzalika 'alallahi yasir, semuanya menjadi mudah karena landasannya adalah semata-mata iman kepada Allah subhanahu. Jadi kalau Isra ngomonginnya perjalanannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ada benang merah, pertalian sejarah. Kenapa Rasul, kenapa Nabi Muhammad diisrakan ke Masjidil Aqsa? Ini ada benang merah yang sangat kuat dalam perjuangan para nabi dan rasul menyampaikan risalahnya, yang mengesankan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam erat sekali hubungan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi saudara-saudara, agama Islam itu bukan agama yang baru, tapi agama yang paling pertama. Satu bangun hukum yang Allah buat untuk peraturan manusia, yang secara proses penyampaiannya dalam kurun waktu yang sangat lama disampaikan oleh para nabi dan rasul dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, termasuk Masjidil Aqsa yang diklaim oleh para Yahudi dan Nasrani sebagai kiblat yang pertama, maka dibantah oleh Allah dengan firman-Nya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Yang benar adalah, saudara-saudara, bahwa rumah ibadah di dunia ini yang paling pertama adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa adalah yang kedua. Kenapa beliau diisrakan ke sana? Oleh karena sekian nabi dan rasul berada diutus di sekitar wilayah sana. Terbukti ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat bersama-sama para nabi dan rasul, dan beliaulah sebagai imamnya. Inilah sebabnya nabi kita Muhammad dinyatakan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Ucapan yang mengagungkan, yang menghormati orang yang dihormati Allah. Terkadang miris terdengar, banyak saudara-saudara kita yang mengklaim, memprotes, membid'ahkan kalimat Sayyiduna. Padahal ini adalah satu jabatan yang kita berikan kepada orang yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ketika Isra itu, ketika Nabi berada di Masjidil Aqsa, beliau memimpin sholat, mengimami sholat bagi para nabi dan rasul lainnya. Di sini adalah merupakan wilayah yang Allah katakan alladzi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan di sekitar wilayah yang ada. Diberikan rahmat kasih sayang. Diutusnya para rasul, para nabi di sana. Allah perlihatkan dalam Isra Mi'raj ini, linuriyahu min ayatina, supaya Allah dapat memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagai bekal ilmu seorang rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang akan memimpin umat manusia yang diutus kepada ilan nasi kafatan, kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang diutus hanya ila kaumihi, kepada kaumnya. Berarti tidak internasional. Kalau Nabi Muhammad ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, sampai kepada manusia yang ada di bumi Indonesia ini, sampai dunia ini digulung, maka orang-orang yang hidup di dalamnya adalah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Habis jam 9:30. Jam berapa, Ustaz? 11, ntar ke Roy Sidir masih ada. Baru ya. Sekarang Mi'raj. Mi'raj apa Mi'raj? Hah? Tadi udah dibacain Summa Usriya ya. Kalau Mi'raj itu dinaikkannya, dimi'rajkannya Nabi kita minal Masjidil Aqsa ila kemana? Hah? Ila Sidratil Muntaha, dan entah kemana lagi. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu. Bahkan beliau diajak bersama-sama dengan malaikat Jibril berkeliling-keliling surga dan berkeliling-keliling neraka. Jauh gak? Di mana itu surga? Surga di mana?
1: Dalam proses Mi'raj ini banyak sekali Allah diperlihatkan, diberikan ibroh-ibroh yang harus disampaikan kepada umatnya. Yang sampai saat ini ibroh tersebut masih bisa kita jadikan sebagai referensi yang akurat. Ketika beliau Mi'raj mulai dari langit yang pertama bertemu kepada siapa?
0: Ketemu siapa langit pertama itu? Ah, ada yang dengerin gak tadi? Tadi walamma usriya, dengerin. Dengerin guru, tapi denger doang. Emang apa? Kagak ngerti.
1: Yang paling enak nih baca Isra Mi'raj pakai Jahrul Basim yang baca nenek-nenek tidur kita.
0: Ketika pada tanggal 27 Rabab Nabi Muhammad diisrakan, kan gitu ya. Dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi dimirajkan dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama. Kemudian di langit yang pertama Nabi bersama Malaikat Jibril bertemu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian penunggu langit yang pertama bertanya kepada Jibril, siapa yang ngetuk langit itu? Saya adalah Jibril. Hai Jibril, bersama siapa kamu datang ke sini? Kata Jibril, kasih tahu enggak ya? Gitu.
1: Apa? Subro. Hah? Jadi dari langit yang pertama, kedua, ketiga bertemu kepada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Di tengah perjalanan ini banyak ibrah-ibrah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah disuruh pilih antara dua minuman, dua gelas minuman. Yang pertama adalah gelas yang berisi susu dan yang kedua berisi apaan? Arak minuman.
0: Ada kan ya sejarahnya ya?
1: Sekarang Indonesia sedang Isra dan dimirajkan bangsanya. Kalau Nabi dulu diperlihatkan disuruh pilih, pilih susu apa pilih arak?
0: Pilih susu, minuman bersih, mengganggu kebersihan dan keselamatan.
1: Bangsa Indonesia sekarang sedang menggerakkan ibroh dalam rangka menjadikan pimpinan ada ibrohnya. Ada dua calon yang diberikan, yang dimandatkan oleh yang mewakili bangsa Indonesia antara
0: siapa?
1: Jokowi, Yusuf Kala dan Prabowo,
0: Hatta, Bung Bowo dan Bung.
1: Ini ibroh, tidak usah macam-macam. Kemasannya udah jadi. Orang Islam kudu mikir mau milih siapa?
0: Hah? Bowo. Jangan main bawa aja.
1: Islam agama yang lengkap. Islam menuntut umatnya untuk mendapatkan keselamatan. Allah telah memberikan contoh-contoh. Apalagi umat Islam adalah sebagai khaira ummatin. Allah sangat tidak ridho kalau umat Islam itu berjalan di luar jalan yang ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Apa tipnya sekarang? Saya akan sampaikan. Kalau orang Islam memuruh orang kafir itu boleh apa kagak? Orang Islam milih orang kafir boleh apa kagak? Kalau Islamnya remeng-remeng, kafirnya remeng-remeng, boleh apa kagak? Ya?
1: Dalam hal imamah, dalam Islam adalah satu perkara yang wajib, yang sama wajibnya dengan perintah-perintah yang lain. Memilih pimpinan adalah wajib hukumnya. Karena tiba-tiba sampai ada pimpinan, segala macam aturan tidak akan berjalan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, inistahabbul kufra 'alal iman, wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Ini Quran ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu, kamu jadikan pemimpin. Bapak kagak boleh kita jadikan pemimpin kalau bapak itu lebih cenderung kepada kekufuran daripada keimanan kepada Allah Subhanahu. Begitu juga saudara-saudara kita. Jadi bukan persoalan bapak dan bukan persoalan saudara, tapi ini adalah persoalan akidah. Kalau bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kelihatan lebih condong, lebih gandrung memilih orang-orang yang membela kebatilan, meninggalkan anjuran dan seruan-seruan Islam, maka mengangkat pimpinan orang yang semacam itu dinyatakan haram. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mengangkat mereka di anjuran dan seruan-seruan Islam, maka mengangkat pimpinan orang yang semacam itu dinyatakan haram. Wa may yatawallahum

keselamatan apanya? Umatnya. Dalam pesan Isra Mi'raj ini, saudara-saudara, yang teramat penting bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ditetapkan sholat itu, diwajibkan sholat itu kepada orang yang mukmin, orang muslim, dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh dirubah-rubah. Ya, kalau zuhur pada waktu yang ditentukan, yaitu di tengah hari. Asar pun begitu, maghrib pun begitu. Kita tahu pada awal mulanya kewajiban ini diberikan sebanyak khomsina, 50 waktu, tapi dengan hikmah Allah kita hanya diwajibkan 5 waktu, namun mempunyai nilai. Orang yang sholat 5 waktu sama dengan mendirikan sholat 50 waktu. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain Allah sampaikan melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi sholat ini mengandung arti yang sangat penting. Satu perintah yang tidak boleh diabaikan, ditinggalkan sedetik pun dalam kondisi apapun. Sholat itu tidak boleh ditinggal. Karena itulah dalam proses penyampaian perintahnya, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil menghadapnya untuk menerima perintah tersebut. Sejak itulah saudara-saudara, ditetapkan bahwa umat Islam diwajibkan mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu. Dan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, bahwa sholat ini menjadi imam dari semua pekerjaan dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga bisa dipastikan, kalau sholatnya baik, maka semua pekerjaan ibadah yang lain menjadi baik. Tetapi sebaliknya, bila yang lain baik dan sholatnya tidak baik, maka yang lain pun akan menjadi tidak baik. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesuatu yang pertama kali dihisab, dihitung kepada semua umat manusia, kepada semua hamba Allah, kepada umat Islam, yang pertama adalah sholatnya. Kita tidak ditanyakan berapa kekayaan kita. Kita tidak ditanyakan apa pangkat kita. Tetapi justru yang dihitung, yang ditanya oleh Allah, oleh para petugas-petugas Allah, adalah tentang sholat. Idza sholahat sholahasa iru amali. Kalau sholatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya, puasanya menjadi baik, zakat sedekahnya menjadi baik, hajinya menjadi baik. Tetapi kalau kita balik, umpama orang itu puasanya bagus, syiamud dahar 1 tahun pul puasa terus, kemudian infak sodakonya ada di mana-mana, hajinya tiap tahun, tetapi orang itu tidak sholat, apa namanya? Diterima enggak puasanya? Tidak diterima. Diterima enggak zakatnya? Diterima enggak hajinya?

rumahnya menjadi hancur lantaran sholatnya tidak benar. Nah, ini anak-anak sekarang ama sholat rada alergi. Beda guru ama orang-orang dulu. Orang-orang dulu ama sholat meskipun sekolahannya tidak ada unggulan, tidak ada sekolah plus, tapi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya yang dari jarak jauh datang ke masjid. Ini pelajaran ya. Pelajaran anak-anakku yang disayangi Allah. Orang azan, muazin itu pada hakikatnya adalah Allah yang manggil. Dengan ucapan Allahu Akbar, apa artinya? Allah maha besar, yang lain kecil. Main bola kecil, main tenis, jajan di depan, pulang. Kenyataannya gimana? Saya suka malu kadang-kadang bagaimana ngobatinnya ya. Kalau lagi gak azan barangkali gak sakit kita ya. Ini lagi azan bukannya ke masjid. Larinya bukan ke masjid. Kalau lari ke masjid mah kita alhamdulillahnya 13 kali. Alhamdulillah. Tapi begitu azan dikumandangkan, yang pakai motor kabur, pakai peda kabur, yang kagak pakai motor, kagak pakai peda lari. Katanya pengen jadi orang baik, pengen jadi orang berhasil, dicintai Allah. Tapi nyatanya yang paling gampang ketika suara azan dikumandangkan, sebagai ciri yang pertama, seharusnya kalian berlomba-lomba untuk menuju kemana? Saya tanya, di dunia ini bangunan rumah yang paling baik mana? Ada enggak yang paling lebih baik dari masjid? Summarecon, mall, itu tempat setan semuanya. Makanya kata Allah, khairul biqa masajiduha. Kata Nabi, khairul biqa masajid. Sebaik-baik tempat adalah tempat yang di mana di situ didirikan apa? Masjid. Ini jurusannya ke surga. Siratal mustaqim. Kalau Anda baik, istiqomah salat, insyaallah. Nah, ini lagi-lagi kita Isra Mi'raj ini. Ya. Jadi besok saya enggak mau dengar lagi ada orang azan pada lari keluar. Larinya kemana? Ke masjid. Saya sadar kalau dulu mah kagak ada tantangan, kalaupun ada kecil, motor kagak ada. Kalau kita lari diuber sama guru kecandak kita. Sekarang larinya pakai motor. Kita ngedip udah gak kelihatan. Cuma yang saya aneh, kayaknya anak itu gak paham dah. Kan kebangetan ya. Ketika sumandang azan disuarakan, seharusnya kita semua mendekat pada panggilan apa? Panggilan Allah. Dan saya juga mengkritisi ini pramuka. Saya anggap belum berhasil kita Isra Mi'raj lagi. Saya pengen kalau sudah masuk ke masjid, tidak ada yang bersuara dan barisannya lurus. Pramuka kruak-kruak tiap minggu bikin sop kagak bisa. Ya. Ini adalah tempat yang terbaik. Ini adalah rumah Allah. Ketika Anda masuk ke sini, berlakulah yang sebaik-baiknya. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah. Apa artinya? Seakan-akan Allah pun melihat kita.
fa illam takun tara fa innahu yarak. Ada dua yang melalui Isra Miraj untuk pelajar intern kita. Besok kalau azan kita bersama-sama untuk mempercepat langkah kita. Kemana? Kemana? Kemana? Kenal masjid? Yang mana? Saya suka tanya, Tong, kenal gak masjid? Kenal guru mana? Nokat yang gubuannya gede. Tapi tetap aja jalannya ke sana keluar. Ya? Ini ada dua. Demi perbaikan Isra Mi'raj. Ini ibrah. Yang diberikan. Linduriyahu min ayatina. Jadi para guru, para pengurus, hendaknya kita lebih jeli untuk mengarahkan mereka. Memang kalau anak semuanya baik, gak ada tantangannya kita. Di sini tugas kita barangkali. Untuk mengajak, memantau anak-anak kita ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sholat berjamaah. Baik sholat jamaah wajib, zuhur dan lain sebagainya. Ataupun sunat-sunat seperti duha dan lain sebagainya. Ya. Ini yang perlu kita pesan Isra Mi'raj adalah tentang perintah apa? Perintah sholat. Kadang-kadang saya suka girang itu dengerin selawatan ibu-ibu. Ibu-ibu selawatnya mana kalau mana? Dia bilang zuhur. Apa kata dia? Hah? Kenapa itu? Kata ibu-ibu kan di mana ya? Mulai dari tok-tok nih ibu-ibu. Saya dekat rumah saya, orang dekat musola ya. Halo, halo, ibu-ibu hari ini adalah hari Senin, hari pengajian mohon yang di Kulon, di Kidul, di Wetan, Kulon semuanya datang. Allahumma salli wa sallim wa barik ali Johor kecapean. Gitu ya. Hah? Asar di perjalanan maghrib. Hah? Jadi Johor apa itu katanya? Ah, oh ya,

Dengan suaranya mah enak, man saya pikirin lah kagak ada yang sholat itu ada. Ya. Ini kudu ada diganti juga ini ya. Jadi dia bilang suaranya bagus emang. Dari mulai apa?

Tuhan berarti arusnya salah ini. Mulainya dari mana kalau gitu? Subuh, ya. Dari subuh. Kok apinya enggak kena ini berarti? Saya tapi. Jadi kita mulai.

0: Sisa kapan sholatnya itu? Ada yang sholat gak? Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang penuh ibrah ini, yang dibawa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi bekal yang sangat penting bagi seluruh umat Islam pada khususnya dalam menuju perjalanan pulang ke mana? Ke akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Di sanalah tempat kita kembali. Di sanalah kita tempat berpulang mudik dengan membawa watazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi saya simpulkan, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terpenting adalah perintah sholat, salah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggal sedikit pun. Dan sholat inilah yang menjadi tanda orang jadi untuk mengetahui orang itu Islam atau bukan Islam, lihat sholat atau tidak. Kalau sholat namanya orang kalau tidak sholat namanya bukan. Kalau tidak sholat namanya bukan. Saya tanya, emang ada orang Islam yang tidak sholat? Ada? Kagak ada, ya. Karena rukun Islam yang kedua adalah iqamis sholat, mendirikan sholat. Kelas 3 sanawiyah umurnya berapa? Umurnya 15, 16, udah balik apa belum? Matanya Guru Adib. Hah? 16 tahun udah balik belum? Udah. Orang yang sudah balik tidak sholat, apa hukumnya? Mantarokas sholata amdan muta'amidan pajaza'uhu jahannam kholidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka balasannya dia akan masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Insyaallah habis mi'raj besok sholat subuhnya penuh, amin. Habis mi'raj semua soal besok terjawab semuanya, amin. Habis mi'raj besok bayarannya kagak ada yang utang, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Ada yang kolbun marid, hati yang sakit, yang Allah firmankan fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati orang-orang yang sakit ini, Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang dia beramal soleh, Kadang-kadang dia beramal yang jelek, amal toleh. Kadang-kadang dia sholat, maksiat masih dikerjain. Itu termasuk golongan hati yang sakit. Kita betah untuk ngobrol-ngobrol yang tidak keruan-keruan, ngobrol yang ngomongin orang, loh. Tapi merasa berat, kita sholat, kita ngaji, berat. Itu hati kita sedang sakit kolbun marid.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Yang sodakoh ujiannya gampang. Yang pelit kagak bakal kaya udah gede. Jadi orang miskin seumur hidup. Emang bener orang pelit miskin. Orang yang suka sodakoh, logika ngomong duit habis. Tapi Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus dilipat gandakan rezeki kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sodakoh yuk. Woi, sodakoh yuk. Keluarin yang ada di kantong, yang ada di dalam celana. Keluarin semua.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Sejelek-jelek tempat tinggal di dunia, orang yang tinggal di dunia yaitu orang yang terhalang untuk mencari bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal begitu banyak kesempatan, sehat badannya, rezekinya gampang, waktunya juga banyak untuk dia ibadah, beramal soleh. Tapi justru kadang-kadang terhalang dengan kesibukannya, terhalang dengan sesuatu yang kadang-kadang kurang manfaat buat dirinya, sehingga untuk ibadah dia sulit melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan lindungan kepada kita semua dari segala mara bahaya ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu dengan mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita berharap segala aktivitas kegiatan di hari ini bisa dilalui dengan penuh kelancaran kemudahan. Dan saya Dan Wahab bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Sohib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat hari ke-28 di bulan Agustus bertepatan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk mereview berita-berita utama dari berbagai media online. Sohib Karib bisa ikut mewarnai perjalanan Akhbar At-Taqwa dengan menyajikan atau memberikan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, info agenda kegiatan ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Jadi silakan bisa memanfaatkan layanan WA di 089-54-1368-1368. Sekecil apapun info yang Sohib Karib sampaikan, insya Allah ya akan menjadi bagian catatan amal ibadah kebaikan, ya menjadi bekal kita saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selagi kita diberikan nafas, kehidupan, kesehatan, waktu, kita harus manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat tidak hanya bagi diri dan keluarga tapi juga untuk masyarakat luas. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu senantiasa dihadapkan pada dua hal penting. Apa itu? Yakni tawakal, berserah diri kepada Allah, dan ikhtiar, berusaha dengan maksimal. Nah, kedua hal inilah yang harus bisa saling melengkapi, harus seimbang, agar kehidupan sehari-hari dapat dijalani dengan penuh keyakinan dan juga kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal." Artinya bahwa setiap kita harus terlebih dahulu mengambil keputusan dan berusaha. Nah, setelah berusaha barulah hasilnya diserahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.